digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM RRW Informasi, nama terbaik kamu masih bareng Sabrina. Dan hari ini tanggal 12 Juni ya, tema perlua setiap hari itu ada peringatan. Nah, tanggal 12 ini ternyata juga diperingati sebagai Hari Internasional tentang Pekerjaan Anak Rumah Perlua. Yang mana sering kita lihat ya, rumah perlua, apalagi di jalan-jalanan gitu. Ada beberapa anak yang semestinya dia adalah fokus untuk bersekolah, belajar, tapi tiba-tiba aja bekerja menjadi pengamen, pengemis yang dipaksa lebih parahnya dari orang tuanya gitu ya, rumah perlua sebagai pancingan untuk membuat orang tua kasihan dan memberi uang. Ini sangatlah ditentang ya. Makanya diperingati sebagai hari menentang pekerjaan anak juga. Nah, buat tema perdua yang penasaran sejarah dan juga bagaimana nih cara kita menyikapi di hari internasional menentang pekerjaan anak, bukan hanya sekedar kesian ya, tapi juga memberikan dampak untuk bisa menentang gitu, yang mana yang tidak semestinya dilakukan oleh anak-anak. Keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

diri sendiri. Kau bicara dengan jiwa ini di tiap keberadaan.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Kita ke bazar yuk.
2: Emang lagi ada bazar apaan sih?
1: Itu, bazar produk lokal.
2: Hah, produk lokal?
1: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
2: Emang apa bedanya sama produk luar?
1: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
3: Kami bangga buatan Indonesia.

95,2 FM, enak dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi Hari Internasional Menentang Pekerjaan Anak ya, ini diperingati tanggal 12 Juni yang bertepatan dengan hari ini ya, teman berdua. Dan peringatan ini juga pertama kali diluncurkan pada tahun 2002 oleh Organisasi Buruh Internasional. Jadi teman berdua, untuk peringatan ini dibentuk untuk menyoroti penderitaan global para pekerja anak ya. Peringatan ini juga bertujuan menggalakkan gerakan untuk menghapus praktik tersebut di seluruh dunia. Hari Internasional Menentang Pekerjaan Anak ini menjadi pengingat global akan hak-hak fundamental anak. Peringatan ini juga merupakan langkah perlindungan ya, yang terus diperjuangkan bersama komunitas internasional. Dan komunitas internasional juga dalam peringatan ini menunjukkan langkah yang nyata dan tentunya mendesak ya, untuk menghentikan segala bentuk eksploitasi tenaga kerja di bawah umur. Kemudian memastikan pembentukan hak-hak anak juga agar bisa menyeluruh serta mendorong perlindungan anak agar terbebas dari berbagai macam bahaya fisik maupun juga mental.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

95,2 FM. Dan banyak masih teman terbaik kamu. Si anak-anak ini harusnya mendapatkan hak-hak untuk bermain dan belajar ya, nomor 2, bukan bekerja atau bahkan juga menjadi tulang punggung keluarga. Sedangkan yang pada kenyataannya masih banyak nih kita lihat-lihat anak menjadi salah satu punggung keluarga gitu ya, nomor 2. Bahkan juga di pekerjaan yang selayak tidak layak, seperti misalnya mengemis di jalanan, mengamen di pinggir jalanan dengan pakaian-pakaian yang lusuh ya, nomor 2, sangat memprihatinkan. Dan tahun 2026 Hari Internasional Menentang Pekerjaan Anak ini mengangkat tema Mari Bertindak Sesuai Komitmen, Kita Akhiri Pekerjaan Anak.

0: Prin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
2: Kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana kerusakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Ada beberapa dampak buruk akibat kerusakan hutan. Yang pertama, menurunkan kualitas oksigen. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen, sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Yang kedua, penyebab banjir besar. Terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Yang ketiga, bencana kekeringan. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit, sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Yang keempat, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Dan yang terakhir, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan.

Simo 52 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada berbagai macam cara untuk memperingati hari menentang pekerjaan anak ya, yang memperlua. Yang pertama, kamu bisa mendukung pendidikan ya, berdonasi atau menjadi sukarelawan di yayasan lokal yang membantu anak-anak putus sekolah nih, agar mereka kembali mendapatkan hak belajarnya. Lalu laporkan eksploitasi. Kalau misalnya kamu melihat anak-anak dipekerjakan dalam kondisi berbahaya atau dieksploitasi ya, nomor 2, secara ekonomi laporkan aja tuh kepada lembaga perlindungan seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan tentunya di era sekarang ini yang mana zamannya udah semakin modern, semakin mudah kita mendapatkan informasi, nah ini juga nih nomor 2 kesempatan kita untuk bisa berkampanye media sosial, bagikan informasi, infografis atau tagar terkait peringatan di platform digital anak untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya pekerjaan anak. Belajar etis juga ya teman-teman, luar pilihlah untuk membeli produk dari bisnis atau merek yang menjamin transparansi rantai pasokan dan menolak praktik pekerjaan anak.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Really good feat. Mat, apa Pak Dek? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, Pak Dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pak Dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

95,2 FM RW Banjarmasin, tempat terbaik kamu. Jadi ya teman luar, si anak-anak ini harusnya mendapatkan hak untuk bermain dan belajar. Sudah saatnya bukan hanya sebagai peringatan, tapi juga agar kita bisa menentang pekerja anak di peringatan tanggal 12 Juni 2026 ini. Sesuai dengan tema pada tahun ini, ya, 52, mari bertindak sesuai komitmen kita akhiri pekerja anak.

kedua, Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan.

0: pembuangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah, yang bener?
1: Iya bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneh. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.
3: 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman perdua, bareng aku Sorina. Dan seperti biasa di Jumat pagi, sudah saatnya program lingkungan hidup bersama dengan teman-teman Peplingasi Kota Banjarmasin. Dan hari ini kita juga bakal ngebahas di tanggal 12 Juni ya, teman perdua, hal kecil jadi dampak besar, kebiasaan sederhana menjaga lingkungan. Jadi jangan disepelekan hal-hal kecil ya, yang ternyata punya dampak besar apalagi di lingkungan. Oke, lanjut lagi nih ya teman dua, langsung aja kita kenalan dulu nih sama teman-teman Peplingasi yang sudah berhadir di Pro 2 Banjarmasin. Halo, selamat pagi semuanya.
4: Halo Kak, selamat pagi.
3: Oke, seharusnya kita hari ini bertiga ya. Tapi kayaknya yang satunya masih di jalan.
4: Betul.
3: Ya udahlah, enggak apa-apa. Daripada nanti kenapa-kenapa, enggak apa-apa, yang penting santai aja dan tetap berhadir nanti ya. Dan bisa untuk memperkenalkan terlebih dahulu nih ya. Ini muka-muka baru nih teman dua, karena sebelum-sebelumnya udah pernah siaran Peplingasi ya Kota Banjarmasin, tapi yang ini kayaknya belum pernah deh. Jadi langsung aja kita perkenalan mulai dari sebelah kiri.
5: Ya.
6: Halo semuanya, perkenalkan aku Rana Farah Asia. Biasa aku dipanggil Rana. Aku sebagai anggota bidang pendidikan di Peplingasi.
3: Oke, sekarang kesibukannya apa aja nih?
6: Sekarang sekolah Kak di SMK
3: ISKI. Oke, masih sekolah ya teman perdua semuanya. Oke, lanjut lagi.
7: Halo semuanya, selamat pagi. Salam kenal, aku Pina Liana, biasa dipanggil Pina. Di Peplingasi sendiri aku sama seperti Rana di anggota bidang pendidikan. Kesibukan saat ini sebagai mahasiswa semester akhir Kak ya.
3: Oke, yang satunya masih sekolah, yang satunya mahasiswa ya. Oke, semoga saya aja juga di semester akhir ini lagi skripsian.
7: Betul,
3: dilancarkan ya.
7: Amin.
3: Jangan-jangan skripsinya tentang lingkungan nih.
7: Tidak.
3: Oh tidak ya, tidak ya, tidak ya. Tapi pikiran kita tetap lingkungan juga untuk menjaga.
7: Betul.
3: Nah ini sama nih dengan tema kita pada hari ini, hal kecil jadi dampak besar, kebiasaan sederhana menjaga lingkungan. Nah hal yang sederhana seperti apa sih, kebiasaan sederhana yang bisa berdampak gitu?
7: Dari siapa dulu nih ya?
6: Remaja sekarang supaya nongkrong-nongkrong kan. Sebenarnya sesimpel kita tuh bawa tumbler ke tempat nongkrongan supaya mengurangi sampah plastik, itu aja
7: udah mendukung
6: banget buat mengurangi sampah plastik di Kota Banjarmasin. Terus sesimpel kita sering bawa tumbler kemana-mana,
7: sering bawa kotak bakal sendiri. Kayak di sekolah aku sendiri di SMK ISP itu ada program setiap siswa wajib bawa tumbler sama kotak bakal sendiri. Jadi buat mengurangi sampah plastik, sekolah aku tuh mengadakan program kayak itu Kak.
3: Oke. Mengganti yang tadinya plastik-plastik yang memang sulit untuk tergantikan, tapi masih bisa digantikan dengan tumbler tadi ya. Kalau dari Rana?
4: Vina?
3: Sorry guys.
4: Baik, oke. Kalau dari aku sendiri, hal kecil yang paling sederhana kayak kita membuang sampah pada tempatnya itu sangat sederhana dan kecil sekali. Anak-anak kecil pun juga pasti sudah bisa tentunya kayak asal fasilitasnya kita sediakan. Ini loh tempat sampah, di sini kita membuang sampah, bukan ke sungai. Kota Banjarmasin terkenal dengan kota seribu sungai, bukan kota seribu sampah. Sayang sekali ya kalau sungai yang harusnya jadi ikon Kota Banjarmasin malah menjadi tempat pembuangan sampah, yang mana bisa kita lihat sekarang keadaan sungai di wilayah Kota Banjarmasin, masya Allah sampahnya di mana-mana.
3: Belum lagi warnanya
4: betul.
3: Jadi tahiti ya.
4: Iya kak, seperti cappuccino cinco tidak layak banget untuk dipakai.
3: Padahal menjadi tempat wisata. Yang
4: betul.
3: Mana kalau misalnya ada orang daerah lain mau berkunjung Kota Banjarmasin, pengennya susu sungai.
4: Betul.
3: Yang kalau misalnya dilihat-lihat susu sungai ternyata banyak pemandangan-pemandangan sampah, ya jadi
4: sangat tidak menarik kayak.
3: Iya, jadi kurang menarik ya.
4: Berita-berita yang tidak enak bakal keluar nih dari Kota Banjarmasin.
3: Karena itulah harus ada edukasi.
4: Iya.
3: Nah, apalagi di bidang pendidikan. Bagaimana nih caranya untuk mengedukasi apalagi anak usia dini, mungkin yang mulai dari kecil banget, agar bisa peduli sama lingkungan. Mungkin dari Erlana dan lanjut Pina setelahnya ya.
7: Karena di bidang pendidikan kan kak, kami tuh tugasnya mengedukasi ke biasanya SMP atau di SMA-SMA. Kan SMP tuh penuh sama remaja-remaja yang bakal tumpuh. Kalau misalnya kita sudah edukasi dari awal mengenai bahayanya sampah plastik itu, menurut kami lebih kedepannya bakal lebih bagus. Apalagi kan kedepannya bakal anak muda yang memenuhi Indonesia sekarang. Jadi kami edukasi dari SMP-SMA itu.
3: Oke, seperti apa tuh edukasinya?
7: Edukasi mengenai supaya lebih peduli tentang lingkungan aja sih kak. Tapi susahnya itu ya konsistennya loh kak. Jadi
3: benar,
7: kami tuh lebih ke gimana caranya peduli lingkungan tuh bisa jadi tren gitu nah kak. Jadi orang-orang yang peduli lingkungan tuh gak cuman kayak merasa, ah masa cuman aku yang peduli lingkungan, kan jadi susah gitu loh kak. Tapi kalau misalnya beramai-ramai orang-orang yang melakukan itu jadi tren, menjadi bawa tumbler sendiri, kayak sekarang sudah mulai ramai loh kak pakai tumbler sendiri, terus pakai tote bag buat mengurangi sampah plastik, menurut kami itu kedepannya bakal lebih bagus lagi kalau misalnya jadi tren itu.
3: Oke, mulai diri-diri sendiri dan juga menyebarkan kebiasaannya itu kepada orang-orang. FOMO ya, tapi FOMO-nya baik gak apa-apa, kenapa enggak diikutin gitu ya.
7: Betul.
3: Tambahan mungkin dari Vina juga.
4: Baik, karena memang kami di bidang pendidikan ya kayak bergerak memang di bidang edukasi dan sosialisasi, dari kami sendiri terlebih dahulu memperkenalkan apa-apa aja tuh sampah, macam-macam sampah dan bahayanya sampah, dan berapa lama sih sampah plastik ini bisa terurai. Kita buka sedikit demi sedikit pola pikir anak-anak. Kenapa kita mulai dari anak-anak? Karena kalau kita mulai dari yang sudah dewasa mungkin susah ya kak, karena mindset. Apalagi jar orang tuh, mindset orang Banjar nih, amun ada yang nyaman kenapa harus susah?
3: Nah.
4: Ketika, oh ada jadi juga rumah nyaman, jadi buang sampah. Nah, makanya kita edukasinya ke anak sekolah bahwa sebenarnya sampah yang katanya kotor itu bernilai jual loh kak. Sampah plastik yang per kilo kalau ke sekarang ada di beberapa sekolah yang menerapkan bank sampah, yang itu bakal disetor biasanya ke pemerintah kota per bulan atau per minggu seperti itu kak. Mungkin dengan cara seperti itu juga bisa mengurangi sampah di wilayah Kota Banjarmasin.
3: Oke, terkadang juga kalau misalnya sepantaran atau yang lebih tua merasa bahwa aduh ini diguruin banget nih aku. Jadi lebih edukasinya perlahan. Namun pasti
4: dan ya, betul.
3: Diperlihatkan ya bahwa ini ada nilai jualnya loh. Ini ada manfaatnya untuk kita semua loh.
4: Betul.
3: Gitu ya, oke, ini masih obrolan pertama sama berdua dan mungkin tadi udah ada yang datang juga ya. Nanti kita bakal lengkap di segmen kedua sama berdua, terus membahas tentang bagaimana cara juga biar lebih konsisten nih untuk menjaga lingkungan hidup. Nomor 2 dari hal-hal yang sederhana. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
8: And now your host for this evening, Mon Bloomer and the Root.

0: Ikan bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amuk 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
0: Eh.

0: 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan yang sama di program Lingkungan Hidup bersama teman-teman Pemeringasi. Tapi sekarang udah lengkap nih ya. Udah ada Erlana, Vina dan juga Aulia yang baru saja bergabung ya. Selamat pagi, kenapa tadi?
1: Terlambat kak.
0: Terlambat ya, terlambat di jalan ya. Oke, gak apa-apa. Yang penting sudah berhadir nih. Ini dari bidang lapangan ya. Udah berapa kali juga sih Erlan di program Lingkungan Hidup? Sekali atau dua kali ya?
1: Satu kali aja kak.
0: Satu kali ya, kemarin ketemu sama aku juga ya.
1: Iya juga kak.
0: Nah, tadi udah kita bahas nih tentang edukasi ya untuk anak muda agar bisa memulai kebiasaan sederhana yang berdampak besar. Nah, kalau dari bidang lapangan yang ditemui itu seperti apa tuh untuk masyarakat sekarang yang kebiasaan-kebiasaan sederhana ternyata banyak banget berdampak di lingkungan?
1: Ya seperti kita membeli pengkol kak. Kan biasanya kan orang-orang beli esku plastiknya buang sembarang kak. Terus yang penjualnya malah dibiarin aja kak. Itu yang membuat jadi dampak yang awalnya sampahnya kecil jadi besar kak.
0: Oke, mageran ya.
1: Iya mageran
0: juga kak. Paman Petolnya ternyata nggak menyediakan tempat sampah yang sebagaimana mestinya ya, gitu ya. Atau kalau misalnya sudah disediakan ternyata ada tuh bilah lidinya ya, ya kesana kemari. Apalagi kalau misalnya di Kota Banjarmasin budaya kebiasaan ya, kebiasaan untuk mementol tuh menyucuk. Jadi sekali cucuk berapa kali cucuk langsung dibuang dan itu tuh hal yang kecil tapi kelihatan banget sampah berserakan. Oke, ada lagi?
1: Agak juga kak, kayak misalnya kan gak apa, sholat hari besar, hari-hari yang besar juga. Kan biasanya korong-korongku setelah sholat kak dibiarin aja gitu gak kak. Yang korong-korong yang kayak gitu harusnya kan diambil, dibawa pulik kak. Atau dibuang ke tempat yang sepangkasnya kak. Enggak kak, dibiarin besar kak, biasanya hari-hari besar sholat kayak gitu kak.
0: Iya, seperti hari raya Idul Adha ya, kemarin juga ya, hari raya Idul Fitri itu banyak banget tuh. Setelah sholat, ternyata gak diberesin ya kertas koran.
1: Iya kak.
0: Oke, pastinya semuanya punya tantangan ya. Tantangan terbesar nih untuk mengajak masyarakat biar konsisten. Karena yang paling sulit adalah konsistennya ya. Mungkin kita mengawali biar hidup lebih sehat, menjaga lingkungan, bisa. Tapi konsistennya bagaimana? Dari Vina mungkin?
2: Boleh. Kalau dari aku ya kak, sepengalaman kita-kita yang pernah turun sosialisasi, edukasi dan sebagainya, untuk tantangan terbesar sejauh ini adalah pola pikir dan mindset masyarakat ya kak. Karena kita kada bisa merubah pola pikir orang-orang yang sudah terbiasa berpikir simpel. Kenapa kita harus memilah sampah? Sedangkan kita bisa membuang gak sembarangan, sedangkan kita bisa membuang sampah loh, toh ada aja paman sampah yang ngambil. Jadi sejauh ini tantangannya adalah di mindset. Makanya sasaran Pepelengasi adalah anak-anak dan pemuda. Yang mana bisa kita katakan pola pikir dan mindsetnya masih bisa kita coba rubah. Kita masukkan hal-hal positif, kita masukkan bahwa sampah ini loh bernilai jual tapi juga membahayakan kita. Dengan adanya sampah bakal banyak bencana yang berdatangan.
0: Oke.
2: Kalau kita merubah pola pikir yang dari yang lebih tua mungkin rada susah ya kak. Karena posisi kami di sini masih remaja. Kalau kita edukasinya ke orang yang lebih tua mungkin ikam nih menggurui aku tuh dulu aku hidup banyak aku makan uyah pada ikam jernah salah lah kita kak.
0: Nah itu ya yang sering banget ditemui ya, pola pikirnya terlebih dahulu. Kalau misalnya pola pikirnya udah benar nanti juga bakalan
2: semua bakal berjalan sesuai dengan
0: rencana, juga dengan hal-hal yang positif dan benar. Nah kalau dari Erlana nih, apalagi yang paling muda ya di antara kalian bertiga ya. Nah tadi udah dijelaskan sama si Vina, paling sulit adalah mengubah mindset apalagi orang tua. Bagaimana tips dari Erlana sendiri, apalagi yang paling muda ya, untuk bisa memberikan edukasi ini biar nggak kerasa menggurui?
3: Supaya tidak menggurui kalah. Sebenarnya susah banar pangkai ke orang tua, apalagi kalau ke orang tua kalah. Apa yuk?
0: Gimana?
3: Soalnya selama ini sasaran kami kan anak muda, jadi berhadapan dengan anak muda kalau ke orang tua kayaknya lebih ke anak muda yang kami kena sasaran kami itu yang memadahi ke orang tuanya lagi.
0: Okay, jadi yang sepantaran ya.
3: Iya, mak itu kurang bagus kayak gitu. Lebih ke anaknya itu yang memadahi ke orang tuanya kayak itu pangkaan. Soalnya mun anak orang lain membadahi ke orang tua lain kan ngalih jual lo kalau okay. Tapi kalau anak seorang mungkin lebih nyaman lagi komunikasinya, lebih paham lagi kayak apa okay. Komunikasinya
0: dari perantara-perantara kalau misalnya yeah. Belum berani nih daripada nanti salah-salah kata yeah. Gitu ya. Berdampak negatif malah ya udah mulai dari yang anaknya, orang terdekatnya
3: iya.
0: Nanti orang terdekatnya
3: kita komunikasi ke anaknya nanti anaknya lagi gitu yang ya. Menyalurkan
0: bisa-bisa dan biasanya tuh orang tua lebih mudah mengerti kalau misalnya kita kasih bukti ya mungkin itu ya, mulai dari sosialisasi terus juga kerajinan-kerajinan tangan tuh biasanya orang tua tuh suka tuh ada kegiatan-kegiatan sibuk yang menghasilkan uang. Nah mungkin dari situ juga nih teman berdua, karena ada beberapa kegiatan juga misalnya pemilahan sampah terus dijadikan sebagai salah satu kerajinan tangan dijual gitu ya, ada tiker-tiker dari
3: bekas
0: plastik,
3: iya.
0: Bakul tas gitu ya. Mungkin seperti itu ya teman berdua, dan ada salah satu program dari Papringasi seperti itu juga kan ya,
3: pemanfaatan sampah ya kayaknya.
0: Kalau misalnya di bidang edukasi ini ada nggak sih program khusus dari Papringasi?
3: Sejauh ini ya kayak untuk edukasi dan sosialisasi sendiri kan memang sasarannya anak muda dan remaja ya kayak ya paling kami cuma sosialisasi dan memperkenalkan dan membawa sampel sampah. Ini loh sampah plastik, ini loh sampah non organik, ini sampah yang mudah terurai, ini sampah yang memerlukan waktu lama terurai, dan ini loh sampah yang berbahaya ada sekitar kita. Karena kita mulai dulu dari hal kecil tadi kayak kita kenalkan dulu nih sampahnya, baru kita memulai edukasi bahwa sampah ini harusnya dibuangnya di sini, sampah ini harusnya cara mengelolanya seperti ini. Contohnya misalnya kayak sampah sayur-sayuran seharusnya kita buangnya kan di pepohonan biar jadi pupuk, biar dia memupuknya secara alami, tidak bau busuk dan mengakibatkan wilayah sekitar kehidupan kotor. Sama halnya seperti sampah plastik yang bisa kita jual, misalnya sampah botol misalnya nih yang kita kumpulkan bisa kita tabung ke bank sampah.
0: Nah itu sudah terlihat itu mau dua dari hal kecil ya. Misalnya tadi ada beberapa sampah yang bisa dijadikan pupuk. Nah buat teman pro dua ya mungkin di rumahnya apalagi ibunya suka bercocok tanam. Nah bisa nih mama daripada beli pupuk mahal
3: ini bakal biar menyayur.
0: Sayur-sayur kita jadikan pupuk atau juga kerajinan-kerajinan tadi. Nah seperti pendekatan-pendekatan sederhana yang ternyata berdampak sesuai dengan tema kita pada hari ini.
3: Betul.
0: Nah ini juga berkaitan sama jenis ya. Jenis sampah banyak banget kan, jenis sampah. Terus juga dipilah tuh ada tiga tong sampah ya. Bisa dijelaskan juga tuh mungkin dari lapangan, mungkin dari bidang lapangan. Ada dibantu sama teman yang lain.
3: Untuk sampah ya kayak aku izin masuk nih. Ada sampah organik, anorganik sama sampah berbahaya. Sampah organik sendiri kan seperti sampah-sampah sayuran, sampah-sampah sampah-sampah sayuran, terus sampah-sampah buah. Kalau sampah anorganik sendiri seperti sampah plastik. Kalau sampah berbahaya kan seperti baterai. Itu kan ada bahan kimianya kak. Gak usah jauh-jauh kita kesuntikan, karena di sekitar kita ya mungkin baterai ya kayak baterai bekas jam, baterai bekas remote TV dan lain sebagainya. Nah sampah-sampah berbahaya seperti itu kalau kita biarkan di sekitar kita, kemungkinan hal-hal itu bisa meledak kak, karena di dalam si baterai itu ada zat kimianya. Kalau kepanasan, nah itu juga membahayakan sekitar kita. Kalau sampah plastik sendiri itu terurainya membutuhkan waktu yang cukup lama kak. Hampir bertahun-tahun baru bisa terurai. Kalau kita biarkan di bawah rumahan kita itu berbahaya, bisa jadi sarang nyamuk. Jadi kurang sehat kehidupannya.
0: Ada tambahan tadi dari Lana, kenapa Lana?
3: Plastik tuh bisa menyumbat juga kak. Jadi kalau misalnya penanganannya salah, malah menyumbat saluran-saluran, bisa menyebabkan banjarmasin banjir lagi.
0: Sering banget kita temui di sungai-sungai ya biasanya.
3: Jadi kalau pengelolaannya bagus, banjarmasin juga lebih bagus.
0: Dan ternyata yang paling sulit terurai itu adalah
3: sampah plastik.
0: Betul sekali. Selain sampah plastik yang juga ternyata lama banget terurainya.
3: Sampah popok juga bisa kak. Iya, seperti yang kita temui kan sekarang di sungai-sungai dalam plastik sudah pakai plastik, ternyata di dalamnya ada popok. Itu kan memang susah terurai karena ada zat-zat di dalamnya memang memerlukan waktu lama untuk terurai. Dan ketika dia terurai itu malah mengakibatkan yang namanya kotor lagi, karena ada gel-gel di dalamnya yang membuat lingkungan sekitar tercemar kak.
0: Nah ini menarik juga nih, mungkin banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh masyarakat juga ya untuk membuang pembalut misalnya seperti popok. Nah itu sebenarnya cara untuk membuang yang benar tuh seperti apa?
3: Siapa nih yang mau jawab?
0: Oke. final lagi ya. Okay,
4: untuk sampah pembalut sendiri kan mungkin kayak kita yang, kalau kita-kita yang perempuan nih, kita bisa bersihkan dulu nih pembalutnya, bukan kita buang ke itu namanya. Kan itu yang bagian plastiknya bisa kita robek dulu. Jadi yang kita buang ke tempat sampah tuh bukan si kotor yang ada yang berdarah-darah itu. Yang kita buang cuma bagian plastiknya kayak gitu nah, Kak. Bukan yang semuanya itu dibuang karena yang pertama sulit sah terurai dan juga bisa mencemarkan lingkungan dengan si kekotoran itu tadi tuh.
0: Berarti dengan begini nih ya, tempat kedua bukan berarti langsung dibuang gitu, yang ya sudah pasti kotor ya perlu dibersihin lagi gitu ya, tempat kedua biar nggak terlalu mencemari lingkungan juga. Nah, kita beralih ke bidang lapangan ya, yang pastinya melihat bagaimana nih perubahan-perubahan yang mungkin sudah terjadi di Kota Banjarmasin. Kalau dari Aulia sendiri melihat di Kota Banjarmasin udah ada dampak besar nggak sih dari hal-hal yang sederhana atau malah biasa-biasa aja, atau ternyata malahan sebaliknya ya makin memburuk, gimana nih?
1: Kalau menurut saya sih 50-50 lah, Kak.
0: 50-50 ya,
1: ya Kak. 50-50. Ada yang alhamdulillah banyak berubah, ada juga yang biasa-biasa aja Kak, ada juga yang lebih parah juga Kak. Seperti kayak di kampung-kampung kergalem-galemku Kak, masih belum kami ekspos Kak. Jadi sampah-sampah itu gak cuma di rumah Kak, juga di sungai-sungai juga agak Kak, lebih banyak lagi Kak itu. Kayak satu juga tiga rumahku pas agak sampah Kak di pinggir-pinggirnya Kak. Terus waktu ulung ke klien Kak, di pinggir-pinggir rumahnya Kak, ya Allah banyak banget sampahnya Kak, sampai agak tikus, agak biawak Kak, sampai menyerang di sana. Ulung memberikan edukasi bahwasanya kalau bubu hampir membuang sampah sembarangan, nantinya banyak tikus loh. Sama biawak makin berkembang. Awalnya kan bubu hanya menganggap angin sama juga alam, pas kita bergampingan dengan tikus atau biawak, sekala bubu hanya diserang oleh penyakit tikus Kak, alhamdulillah bubu hanya sadar dengan apa yang ulung ucapkan, dan bubu hanya melakukan gotong royong di klien A Kak. Di gang apa namanya ulung lupa, mereka langsung menghubungi ulung untuk dibantu Kak.
0: Ini sebagai salah satu contoh di daerah aja ya, dan ini menjadi contoh juga buat daerah-daerah yang lainnya. Alangkah lebih baiknya jangan sampai terkena musibahnya dulu baru ada kesadaran, karena nanti bakalan udah aduh sakit-sakitan.
4: Kalau sudah parah baru aja.
0: Lebih baik mencegah ya
4: daripada mengobati.
0: Betul, nomor 2. Jadi jangan kemana-mana juga, karena setelah ini kita bakalan ada pembahasan lagi sekaligus juga penutup untuk siaran lingkungan hidup kali ini. Jadi buat nomor 2 yang pengen bertanya juga boleh ya, masih ada kesempatan di 0811511420. Kita break dulu ya.

0: Metro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 FM, RI Banjarmasin, teman terbaik kamu, bersama dengan teman-teman Pepelingasi. Hai.
2: Hai, Kak.
1: Oke, masih dengan Rana, Aulia, dan juga Pina ya.
3: Betul.
1: Ini udah di penghujung segmen nih. Tadi udah kita bahas banyak hal-hal yang sederhana yang ternyata juga berdampak. Dampak baiknya, dampak buruknya kalau misalnya kita nggak bisa menjaga lingkungan ya. Dan juga ada program terbaru ya di Pepelingasi. Minggu kemarin sih udah dibahas sama Kak Amin ya. Tanggal berapa bisa disampaikan lagi?
3: Baik Kak, untuk tanggal pastinya kita belum ada. Cuman untuk kegiatannya insya Allah bakal dilaksanakan di akhir bulan Juni ini.
1: Di akhir bulan atau awal bulan
3: Juli
1: depan, ya?
3: Iya, karena ini lagi dari tim yang bekerja sama sedang melaksanakan
1: penelitian
3: terhadap yang ingin dibersihkan sungai-sungai yang ingin dibersihkan, yang mana nih yang cocok buat kita bersihkan.
1: Okay.
3: Kita jalankan program kerja kita di sana.
1: Okay, masih tahap melihat-lihat yang mana nih yang perlu lebih dahulu gitu.
3: Yang mana yang lebih urgensi untuk kita bersihkan. Karena memang kalau sungai di Banjarmasin memang semuanya rata-rata banyak sampahnya.
1: Cuman kalau misalnya semuanya juga nggak bisa ya.
3: Betul, satu-satu dulu, perlahan tapi pasti.
1: Bahkan juga yang bekerja sama banyak ya.
3: Betul sekali.
1: Mungkin teman berdua yang mendengarkan dari instansi mana.
3: Betul.
1: Juga ya, pengen bergabung, pengen
3: bekerja sama, silahkan. Kami terbuka untuk saling menjaga lingkungan.
1: Langsung aja chat ke adminnya. Mungkin salah satunya juga di Instagram Pepelingasi.
3: Betul
1: ya.
3: Sekali kan.
1: Instagramnya di mana?
3: Apakah?
1: Instagramnya
3: di
1: mana?
3: Di @pepelingasi Banjarmasin.
1: Oke, langsung aja chat sama perdua ya, kali aja ada bantu-bantu.
3: Betul.
1: Apa gitu ya, pastinya berguna.
3: Betul.
1: Untuk lingkungan kita sekitarnya. Dan sebagai closing statement, harapan masing-masing dari Lana, Aulia, dan juga Pina kepada teman perdua semuanya agar bisa memulai hal sederhana tapi juga bisa berdampak bagi lingkungan.
4: Oke, kalau pertama dari aku, jujur harapannya tuh semoga menjaga lingkungan dari sesimpel kita bawa tumbler, bawa kotak bekal sendiri, memilah-milah sampah, kemana yang harus dibuang, kemana yang harus kita olah lagi, itu semoga bisa jadi tren yang berkelanjutan. Karena jujur sekarang anak muda kan lebih FOMO-an lah ke orangnya dan lebih peka terhadap tren. Jadi semoga itu tuh bisa jadi tren berkelanjutan yang positif. Jadi anak-anak muda tuh bisa, wah kayaknya bawa tumbler sekarang keren deh, bawa kotak bekal yang dari rumah tuh keren deh gitu. Semoga jadi tren itu sih Kak.
5: Kalau saran lu, anak muda ini harusnya belajar apa yang gak ada sebelumnya. Jangan sampai Banjarmasin jadi pembulgakan sampah lagi seperti kangkung kemarin ya. Dengan cara dengan bener ke teman saya ini, bawa bekal dari rumah, jangan sampai bekal yang plastik dibuang sembarangan lagi Kak. Terus kalau untuk bawa air kok ya, misalnya bawa air bekal, jangan juga dibuang sembarangan Kak. Kebanyakan waktu saya di jalan-jalan gue banyak Kak, setelah mau minum Kak dibuangnya sembarangan Kak. Atau misalnya merokok Kak, dibuang juga sembarangan di pinggir-pinggir Kak. Ya jangan sampai ada ngerjagi hal gitu lagi Kak. Karena kesehatan itu mahal Kak. Segapi yang merokok sekeng lagi jangkung, ini malah sudah merusak alam lagi Kak. Jadi saran dulu, jangan sampai hal-hal yang simpel itu terjadi lagi dan membuat Banjarmasin yang awalnya bersih, bagus, menjadi sungai yang buruk Kak. Kan usaha ini lebih utama lagi sungai Kak. Kalau usaha sungai ini enggak bersih, bagaimana pengunjung mau datang Kak?
1: Okay.
5: Lagiku.
3: Harapannya untuk kedepannya semoga kota Banjarmasin tidak kehilangan identitasnya sebagai kota seribu sungai dan berganti sebagai kota seribu sampah Kak ya. Harapannya seluruh masyarakat yang terlibat, baik itu remaja, pedagang maupun pemerintah setempat, juga perhatian terhadap adanya permasalahan sampah di wilayah kota Banjarmasin ini, agar kiranya Banjarmasin bisa hidup lebih bersih dan lebih lestari. Karena kita bisa mulai dari hal-hal kecil yang berdampak untuk kedepannya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena hal kecil yang menjadi kebiasaan lebih baik daripada tidak sama sekali.
1: Oke, terima kasih teman-teman Poplingan sih, Rana, Aulia dan juga Pina. Semoga saja bukan hanya sekedar harapan, semoga-semoga tapi memang dilakukan ya.
5: Iya, Kak.
1: Kita dan juga semua orang semuanya, karena berdampak lingkungan, dan kalau misalnya lingkungan kita bersih, maka juga bakal berpengaruh di kesehatan dan aktivitas yang lainnya, jadi positif ya teman-teman. Oke, sudah di penghujung segmen lingkungan hidup nih ya teman-teman. Dan terima kasih buat teman perdua semuanya yang masih stay tune di Perdua Radio Banjarmasin. Nantikan lagi program-program lingkungan hidup setiap Jumat pagi bersama dengan teman-teman Poplingasi. Semoga saja dengan apa yang telah disampaikan kita, dengan obrolan kita pada hari ini, membuat kesadaran kita semakin bertambah ya betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan. So, jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95.2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terima kasih teman-teman semuanya, bye-bye.
5: Agak-agak.

0: Info Pro 2 FM.
1: 10.02 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari rri.id Banjarmasin, di mana gelar Piala Dunia 2026 resmi bergulir dan dibuka dengan laga Meksiko melawan Afrika Selatan di Estadio Azteca pada Jumat 12 Juni. Pada pertandingan tersebut, Meksiko berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan, di mana laga perdana ini mencuri perhatian para penggemar sepak bola daerah, khususnya di kota Banjarmasin. Berbagai agenda nobar mulai digelar di sejumlah lokasi untuk menyambut kemeriahan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Pecinta sepak bola memadati halaman TVRI ke-51 untuk mengikuti agenda nobar bertajuk Bola Gembira pada laga pembuka Piala Dunia, meski masih berada di fase penyisihan grup, dan antusiasme masyarakat Indonesia kalangan muda terlihat cukup tinggi untuk menyaksikan pertandingan tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, masih di Banjarbaru, di mana SD Islam Terpadu SDI Terobani Banjarbaru menggelar acara perpisahan angkatan 14 di mana tahun ajaran 2025 dan juga 2026 di Aula Serbaguna Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarbaru pada Kamis 11 Juni. Kegiatan tersebut berlangsung hikmat dan penuh dengan haru dan mengusung tema langkah kecil hari ini cahaya besar di masa depan. Sebanyak 120 siswa dinyatakan lulus pada tahun ajaran 2025-2026 jumlah tersebut terdiri dari 62 siswa laki-laki dan juga 58 siswa perempuan, di mana kepala SDI Terobani Banjarbaru mengatakan perpisahan tahun ini turut menampilkan kesenian tradisional Kalimantan Selatan, yakni Madihin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dari Banjarmasin, perhatian dunia tertuju kepada Meksiko pada 11 Juni pada saat Piala Dunia FIFA resmi dimulai. Upacara pembukaan menghadirkan perpaduan seni budaya dan juga musik dalam kemasan yang spektakuler dilansir dari FIFA.com. Meski Meksiko menjadi tuan rumah upacara pembukaan pertama dari rangkaian 3 upacara yang akan digelar di negara penyelenggara, Kanada, Amerika Serikat, dan menjadi lokasi upacara pembukaan berikutnya. Acara tersebut diproduksi melalui kerjasama kreatif dari Blelich Wonder Studio, di mana diangkat adalah interpretasi trofi Piala Dunia melalui perspektif budaya Meksiko. Sekian Pro 2, setelah ini bakalan lanjut Teman Pro 2, dan informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.id.
0: Info Pro 2 FM.

informasi teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di santai siang Wus ya. Teman Pro 2 sampai jam 3 siang nanti aku bakalan nemenin kamu dengan berbagai macam informasi. Tapi yang jelas kalau di jam 10 gini berarti saatnya Pro 2 Hitlist Request Time selama 2 jam ya. Teman Pro 2 tenang aja. Tapi kalau yang jam 10 sampai jam 11 ini kita fokusnya di WhatsApp ya. Teman Pro 2 nanti jam 11 baru kita fokusnya ke TikTok. Kita bagi dua nih supaya adil semuanya kena dan gak berebut gitu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pastiin, yang kamu yang dengerin aku pagi ini gitu ya teman Pro 2, boleh banget apalagi nunggu frekuensi requestnya lewat WhatsApp dulu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Permainer Masin, teman terbaik kamu. Sambil nunggu ada request dari siapa aja? Belum ada yang masuk nih. Oh ada satu nih, ada Amalia yang request lagunya Takkan Terulang. Nanti kita panggil dulu dia ya, takutnya lagi gak dengerin, nanti waktu kita puterin lagi. Oke, sambil nunggu puterin lagunya Amalia, kita puterin lagu apa ya? Kalian lagi mau dengerin lagu apa guys? Kita dengerin, cari lagu baru dulu ya, supaya kalian fresh dulu nih sama lagu-lagu baru. Langsung aja aku kasih kayaknya Ray Putra sama Farel Hilal, menarik ya.

Pro Irmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita langsung lanjut ke request yang udah masuk lewat WhatsApp nih. Ada Vanessa dan juga Roni yang request sama Lia dengan Takkan Terulang. Terus juga ada Julia yang request lagunya NG Carvalho dengan Remuk. Teman Pro 2 menemani kamu di pagi hari ini sembari menunggu request lainnya di WhatsApp. Subscription di Pro Irmasin, teman terbaik kamu. Check this out.

Rebrong yang masih teman terbaik kamu ini udah ada WhatsApp yang masuk ya. Teman Pro 2 ada request dari Sabrina Leanor yang request kebalik. Maksudnya ada yang request lagunya Sabrina Leanor dengan Haha ada 2 nih di WhatsApp ya. Langsung aja aku puterin buat yang belum request dan masih mau request lewat WhatsApp dulu boleh banget, aku tunggu sampai jam 11 ya sebelum nanti kita live TikTok. WhatsAppnya udah aku close, jadi aku fokusnya ke TikTok aja, oke? Okay?

Ruang Sini, teman terbaik kamu, teman pro 2 nih. Udah ada Ayas yang request lagunya Kim, Bayangan Cinta yang lalu, teman pro 2. Terus juga ada Lestari tadi yang request lagunya Mahal Ini. Baru banget Mahalnya diputerin, nanti aku chat dulu ya mau ganti lagu apa enggak, nanti kita puterin yang lain teman pro 2. Jadi buat kamu, kecunangi terus di Pro Bayangan Ruang Sini, teman terbaik kamu.

Dari Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Ini di WhatsApp masih ada kesempatan loh, sekitar 15 menit lagi. Sisanya nanti next aku ke TikTok semua ya, teman Pro 2. Buat kalian semua yang mungkin pengen request di WhatsApp, aku akan kebelakangkan dulu karena lebih mengutamakan TikTok. Jadi kalau yang mau lewat WhatsApp sekarang, right now ya, teman Pro 2 ya.

Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Bro Yurmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita langsung ke request yang udah masuk nih, teman Pro 2. Ini aku WhatsApp udah di close ya, karena udah sepi, udah gak ada lagi. Tadi, jadi kita langsung ke TikTok nih, aku udah live juga. Katanya ada Mai yang request lagunya sama dengan Hachu. Tadi sebenarnya ada Novita, ada Novita request lagu Takkan Terulang, ada request lagunya Angie, kebetulan tadi udah diputerin. Jadi udah gak bisa, boleh ganti atau nikmatin aja. Terus katanya Mai Hachu, terus ada Tina yang request lagunya Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. So, buat kamu teman Pro 2 yang belum request nih, kita sekarang udah fokusnya lebih ke TikTok ya, karena udah masuk deket jam 11, jadi kita langsung puterin yang emang request di TikTok. WhatsApp kita belakangin dulu karena tadi udah aku kasih kesempatan buat request. So keep tuning, langsung aja Salma dengan Hachu, teman Brado dan juga Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Jangan lupa yang belum request ke WhatsApp, ke live chat sama live TikTok, oke? Okay?

informasi teman terbaik kamu langsung ke request berikutnya. Dan Novita yang request lagunya Ronnie Parulian dengan Ini Mini ya, Justin Bieber teman Pro 2. Terus juga ada siapa tadi ya? Salah. Rotata tadi itu Ini Mini, terus Novita tuh Ronnie Parulian dengarlah Cinta, itu maksudnya teman Pro 2 ya. Ini masih ada kesempatan ya untuk sampai jam 12 nanti requestnya. Jadi boleh kalau mau

Hari Perwira Wasin, teman terbaik kamu. Zahra masih ada gak ya? Zahra tadi dia request lagunya Kaleb yang baru, yang Gerilya Cinta. Tapi kalau gak ada kita skip dulu ya, teman Pro 2. Karena tadi udah ada yang request lagunya Nicky Baker dengan Sumpah Mati. Terus Everything You Are kayaknya orang udah hilang ya. Kalebnya juga hilang, sama Cipta masih ada gak? Request lagu yang kayak Rajin Jua. Aduh kak, pian request biasanya kayak Rajin Jua tuh apa ya kak? Kayak Rajin Jua nih, kadang lu bisa inget bisa kada, jadi tolong diketik ulang ya. Ini ada request dari Nicky Baker. Ini yang request Sumpah Mati masih ada gak? Mana nih request Sumpah Mati? Kok gak nyaut sih? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih kak? Oke okay. Terus yang request lagu Jagat Rasa masih ada gak? Oh ada di digital, ya langsung aja deh aku puterin teman Broadway. Nemenin kamu sampai dengan jam 12 nanti.

Radio Pro Masih teman terbaik kamu, teman Prodo masih barengan sama hari ini di Prodo Hitlist ya. Teman Prodo, kita request berikutnya ada Bang Herman, request lagunya Cakrakan dengan Kekasih Bayangan, dan juga Lara yang request lagu Tata Janeta dengan Korbanmu. Menemani kamu sampai jam 12, ini kayaknya masih ada slot 2 lagu atau 3 lagu lagi teman Prodo. Jadi aku tunggu ya, jangan kemana-mana, oke? Okay?

teman terbaik kamu, teman produk. Kita langsung lanjut ke request berikutnya nih. Ada Rian yang request lagunya Hindia dengan Evakuasi. Terus juga Ian yang request lagunya Juicy Lucy dengan Tampar. Menemani kamu, teman produk, sampai dengan jam 12 nanti. Ternyata masih ada sisa beberapa 3 lagu. Jadi keep tuning di Premier Masin, teman terbaik kamu.

也无足可再难安，一夜三爱就安夜安安安安，阿哭安夜无足

bener-bener wangsin teman terbaik kamu. Udah siap ya buat singelong tanggal 25 Juli. Sama satunya belum tahu tanggalnya ya teman Pro 2 MP3 Fast. Yang jelas yang tanggal 25 Juli dulu nih sama anak-anak semasa ya teman Pro 2. Terus juga tadi ada selain Amel yang request lagunya Wave to Earth Daisy, ada juga Jahra yang request lagunya Caleb Jin, lagu terbarunya Caleb ya teman Pro 2 dengan Gerilya Cinta. Akhirnya Caleb comeback dengan lagu barunya. So enjoy it.

Republik Rumahsin, teman terbaik kamu, teman pro 2 Muhammad nih ya yang request. Kok orangnya hilang ya? Kamu masih ada gak yang request sesi potret? Sesi potret, sesi potret, sesi potret. Lama nih, kalau gak lama aku puterin pamungkas dulu berarti ya. Sambil manggil Muhammad. Oh oke oke. Oke deh, langsung aja puterin sesi potret dan juga pamungkas. Berapa kali kita akan saling maafkan. Ini udah tinggal kayaknya 2 lagu lagi ya guys. Jadi langsung aja buat yang mau request, masih sisa 1 atau 2 lagu lagi. Aku tunggu sampai jam 12, oke? Okay?

Bruno Irmalsin, teman terbaik kamu, teman produknya. Request, masuk request terakhir ya, yang request Diva, request lagunya dan NC dengan 10,000 Hours ya, dan Jurgis Mbiber. Terus juga ada Maya yang request lagunya Nabila Takia dengan Cigil. So, kisahnya terus di Bruno Irmalsin, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana, selain ini bakalan ada apa namanya, produk MKM, tapi juga sambil nunggu silang soal Jumat ya.

0: Melalui kisah-kisah inspiratif dan pemaparan yang sederhana namun mendalam, Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mencapai kesuksesan jika mereka mau berusaha dan berdoa. Penggunaan dalil-dalil Al-Quran dan hadis dalam buku ini memberikan dimensi keagamaan yang kuat. Namun, pemaparannya tidak terkesan kaku atau menggurui, melainkan dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat pembaca dari berbagai kalangan, baik yang memiliki latar belakang agama yang kuat maupun yang tidak, dapat dengan mudah memahami dan mengaplikasikan pesan-pesan yang disampaikan. Buku ini juga menyoroti pentingnya memiliki tujuan hidup yang jelas. Rian Hidayat Abi memberikan panduan praktis tentang cara menetapkan tujuan, menyusun rencana, dan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan menuju kesuksesan. Selain itu, penulis juga menekankan pentingnya menjaga motivasi dan semangat belajar sepanjang hayat. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah penekanannya pada pentingnya pengembangan diri. Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk tidak hanya fokus pada pencapaian materi, tetapi juga pada pertumbuhan spiritual dan intelektual. Hal ini sejalan dengan konsep keseimbangan hidup yang semakin relevan di era modern ini. Secara keseluruhan, Motivasi Tembus Langit adalah sebuah buku yang layak untuk dibaca oleh siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Buku ini menawarkan inspirasi, motivasi, dan panduan praktis yang dapat membantu pembaca untuk mencapai potensi maksimalnya. Motivasi Tembus Langit adalah sebuah buku yang menginspirasi dan membumi. Dengan gaya penulisan yang sederhana namun mendalam, buku ini berhasil menyentuh hati pembaca dan memberikan motivasi yang kuat untuk meraih kesuksesan. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, buku ini tetap menjadi bacaan yang bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengembangkan diri dan mencapai tujuan hidupnya. Demikian esensi buku Motivasi Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh, yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu.
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang. Kayak, ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai tuh rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong, takut kelihatan lemah, takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.

0: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
1: Santai siang. Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: RRI Pendengar Masin, teman terbaik kamu. Teman produser kita ikuti. Selamat khutbah juga selamat jumat bersama Mr. Esa Bila Almah tadi.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala: ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Karena hanya dengan takwalah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ma'asul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada empat amalan yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Ia berkata bahwa pesan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai kota Madinah, yaitu: ya ayuhan nas, absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wa nasniyam tadkhulul jannah bisalam, yang artinya: wahai manusia, sebarkanlah salam, berikan makanan, sambunglah hubungan dengan keluarga, dan salatlah di waktu malam ketika orang-orang tidur, niscaya kalian akan masuk surga. Ma'asul muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada empat amalan yang dapat mengantarkan seseorang masuk surga. Pertama, menebarkan salam. Karena di dalam makna salam itu terkandung makna yang dalam yang akan menimbulkan kasih sayang di antara sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum absus salam bainakum, yang artinya: kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, kalian tidak akan beriman dengan sempurna sehingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu perbuatan yang jika kalian lakukan akan membuat kalian saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian. Yang kedua, memberi makan. Setiap orang yang muslim yang mempunyai sifat dermawan atau pemurah akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minal jannah, qaribum minan nas, ba'idum minan nar. Yang artinya, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Yang ketiga, di antara amalan untuk masuk surga adalah menjalin silaturahim atau menyambung hubungan dengan keluarga atau kerabat. Menyambung hubungan kekerabatan dengan keluarga dan saudara yang sudah terjalin dengan baik adalah sesuatu yang biasa. Namun jika ketika menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan tali silaturahim dengan kita, maka itu merupakan akhlak yang paling utama. Perselisihan dan persoalan setajam apapun pasti akan hilang jika kita melapangkan dada dan berusaha dengan ikhlas untuk mengawali silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasil bil muqafi walakin wasil alladhi ija qata'at rahimuh wa salaha."
yang artinya orang yang menyambung hubungan kekerabatan bukanlah seseorang yang membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan, akan tetapi seseorang yang menyambung hubungan kekerabatan adalah orang yang berusaha kembali menyambung hubungan kekerabatan setelah sebelumnya diputuskan. Yang keempat, dari amalan surga adalah solat malam atau tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shalah ba'da fardhah shalatul lail." Yang artinya paling utama solat, sesudah solat wajib adalah solat di waktu malam. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan empat amalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa iya quri al-Qur'an wa istami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

إني وجهت وجهي للصبر، إن الصبر لا شيء، أعوذ بالله من الشيطان.

رب آمين رب العالمين.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ya, dengar masih teman terbaik kamu. Udah jam 1, saatnya Pradua Sport, teman Pradua. Ya, tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu kamu dulu, teman Pradua, buat kabar paket sepak bola jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan juga eksklusif setiap hari di RRI. Enggak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai view sepak bola, khususnya Piala Dunia, dan temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, selain para bintang teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pradua RRI Banjarmasin setiap harinya, dan warnai hari-hari kamu dengan program-program ada di dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pradua RRI Banjarmasin 90.5 FM, di area digital, juga di streaming RRI.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
2: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Roger Wangsing, teman terbaik kamu. Kita akan informasi olahraga. Yang pertama, teman pro 2 kali ini datang dari ganda putra Indonesia, Leo Roli Cornando. Daniel Martin gugur di babak 16 besar Australian Open 2026, di mana Leo dan Daniel kalah dari unggulan kelima Liang Wei, Kang dan Wang Chang 2 set langsung 12-21 dan juga 12-21. Pertandingan berlangsung selama 37 menit di Quay Center Sydney. Pada Kamis 11 Juni, pasangan Tiongkok tampil lebih dominan saat menghadapi pasangan Indonesia. Game pertama diawali dengan permainan ketat kedua ganda, di mana Leo dan Daniel saling jual beli poin hingga 8-8. Namun pasangan Tiongkok tampil lebih dominan dengan mencatatkan 4 poin beruntun dan merebut interval. Pada belahan tapi pasti, Liang Qing terus memperlebar selisih poin dengan Leo dan Daniel hingga akhirnya merebut game pertama. Pada game kedua, pasangan Indonesia terus memberikan perlawanan ketat.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai, jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Erebrong Irmasin, teman terbaik kamu untuk memproduk kita ke informasi olahraga berikutnya. Kali ini datang dari Hernando Ari, memilih bertahan di Persebaya Surabaya karena kesamaan visi dan ambisi untuk meraih prestasi lebih tinggi. Ia siap menjadi pilar penting Bajul Ijo menghadapi musim kompetisi mendatang, di mana kiper asal Semarang itu resmi memperpanjang masa baktinya bersama Persebaya melalui kontrak baru berdurasi multi-years. Kesepakatan tercapai setelah proses negosiasi berjalan lancar antara kedua pihak. Dan sejak bergabung pada 2015, Hernando menjadi sosok penting dan ikon Persebaya yang mencatat 102 penampilan serta 31 clean sheet di berbagai kompetisi bersama tim asal Kota Pahlawan.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Karena berinformasi teman-teman baik kamu, kita ke informasi olahraga berikutnya ya. Teman Pro 2 kali ini datang dari pelatih Persib Bandung, Aiger Tolik, yang mulai ASEAN Club Championship menghadirkan tantangan besar. Persib menghadapi lawan tangguh tim juara di Asia Tenggara, Maung Bandung berada di grup B bersama Port FC Johor Darul Takzim, di mana juga katanya musim ini menjadi pengalaman pertama Persib Bandung tampil di ASEAN di Club Championship.

0: Hari peringatan masing teman terbaik kamu, informasi terakhir teman Pro 2 datang dari pebasket Indonesia Derek Michael Xavier yang mencetak sejarah baru dalam perjalanan karirnya sebagai atlet profesional. Ia menjadi pemain kelahiran Indonesia pertama yang tampil di kompetisi kasta tertinggi bola basket Jepang, B-League Premier, di mana kepastian tersebut diperoleh setelah Derek resmi bergabung dengan Saga Bolognese untuk musim kompetisi mendatang, di mana klub tersebut merupakan peserta B-League Premier yang menjadi level tertinggi Liga Basket Jepang. Bergabungnya Derek dan Saga Bolognese menandai awal karir profesionalnya setelah menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Selama 4 tahun berakhir, ia berstatus stadion atlet pada kompetisi NCCE Division. Dan teman Prodi yang kemana-mana, selain ini bakalan ada Prodi Entertain sekecilnya pada masing-masing teman terbaik kamu.
1: We hope to see you guys this summer on the Forever Tour. It is gonna be so much fun. Woo-wee. Take it away, Kendall.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Hello guys, teman terbaik kamu. Udah jam 2, Prado Entertain. Kira-kira kita ngobrolin apa aja? Pokoknya keep tuning aja terus di Prado Entertain, teman terbaik kamu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Renungan Rumah Sin, teman terbaik kamu, teman Pro 2, tahu enggak? Teman Pro 2 ada Disclosure Day, teman Pro 2, di mana menjadi film terbaru karya Steven Spielberg. Film Skyfall ini mengisahkan usaha membongkar rahasia pemerintah mengenai keberadaan alien yang selama ini berada di bumi. Film ini teman Pro 2 katanya mendapuk Emily Blunt, Josh O'Connor, and Coleman Domingo sebagai pemeran utama untuk mengungkapkan kisah konspirasi rahasia pemerintah Amerika Serikat selama ini. Dan katanya misalnya para pekerja organisasi rahasia bernama Wardex yang mencoba membongkar rahasia tentang keberadaan alien yang selama ini menyembunyikan organisasi tersebut. By the way, ini tuh akan, kalau film-film sci-fi kayak gini tuh akan memenuhi ekspektasi orang-orang yang suka berhayal gitu lah menurut aku. Dan ini, that's a good choice film, maybe?

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Santai siang, Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

Reproduer masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Entertain. Kali ini masih dengan K-pop Demon Hunters yang ada dari AJ K-pop tampil di opening Piala Dunia 2026. AJ komposer sekaligus penyanyi Golden, K-pop Demon Hunters akan tampil teman Pro 2 dalam acara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 ya kemarin waktu setempat, dan mengumumkan pengisi suara Rumi K-pop Demon Hunters itu bergabung dengan jajaran bintang pertunjukan spesial menjelang pertandingan pembuka turnamen antar Meksiko dan juga Afrika Selatan Estadio Azteca di Mexico City. Dan juga katanya ia akan bergabung dengan trainer legendaris Andrea Bocelli dan sejumlah penyanyi tamu spesial untuk membawakan lagu tema resmi turnamen DNA.

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Erwin itu teman terbaik kamu, teman Prodo. Ariana Grande katanya marah nih Gedung Putih pakai lagunya di video Ice. Teman Prodo memberikan kecaman keras terhadap Gedung Putih karena menggunakan lagunya By 2024 untuk sebuah video penangkapan imigran oleh Ice. Dan video tersebut dibuat dan disebarkan oleh Gedung Putih di platform media sosial TikTok, dan Ariana pun langsung mendatangi video itu dan memberikan kecaman di komentar. Gak terima lah, intinya lagunya tuh kayak dipakai buat hal yang menurut dia gak, kayak gak cocok deh ini tuh gitu kan ya. Wah, hak dia lah ya teman Prodo, karena itu lagunya dia. Tapi apakah itu jadi kontroversi? Aku gak tahu ya teman Prodo.

0: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
1: Masih lama juga kan deadline-nya. Sabar.
0: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang, ya ada telat selesainya.
1: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
0: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
2: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

And we're gonna welcome teman terbaik kamu. Thank you banget teman produ yang udah stay tune. Selain ini bakal ada Febri yang bakal nemenin kamu dengan kayak Suri Ceria atau Wus ya teman produ. Dan pamit. Thank you banget yang udah stay tune. Besok libur dulu ya, nggak ketemu sama aku dulu. Minggu juga teman produ. Jadi buat kamu pantengin aja terus produ Banjarmasin, teman terbaik kamu. Check this out.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Selamat sore menemani kalian di waktu ini yang mana kayaknya Banjarmasin lagi agak-agak mau hujan ya. Tadi di jalan deh buat teman-teman yang mungkin hari ini kagak WFH. Ada beberapa instansi atau mungkin beberapa perusahaan ini hari Jumat itu WFH ya. Tapi apapun itu teman-teman, menemani kalian tentunya di Wush waktu ngobrol sore hari barengan aku Febri. Dari jam 3 ini sampai naik kelaran pukul 7 ya, pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Bakal ada berbagai macam hal yang tentunya kita bicarain dari jam 4 ini. Kok jam 4? Tiba-tiba jam 4 aja tuh skip. Jam 3 ini teman-teman bakal ada ragam peristiwa dari lokal dulu. Kita akan cek-cek nih, terutama untuk kali ini kita ada Piala Dunia. Malam tadi sih udah mulai, bahkan dari pagi. Jadi kita awal mula tadi malam tadi kan sekitar jam 3 ya. Jam 3 itu ada Meksiko kalau gak salah ngelawan siapa ya? Ngelawan darinya Afrika Selatan, dan juga tadi ada Korea Selatan melawan Ceko. Kalau kalian dua-duanya nonton atau dengerin, boleh banget tuh. Mungkin kasih tahu juga gimana euforianya. Apalagi kalau dengerin di radio kita ya, di RRI Pro 1 ataupun RRI Pro 3 Kalimantan Selatan, itu bisa banget juga. Nah, selain ragam peristiwa teman-teman, di jam 4 kita akan ngobrol-ngobrol, mungkin upgrade-upgrade skill kali ya, karena di hari ini kita kebetulan lagi santuy aja, lagi gak ada teman-teman yang berhadir. Dan nanti di jam 5 kayak biasa juga siapin lagu yang kalian mau request, boleh banget nanti di jam 5 sore kita bakal live TikTok juga. Dan di jam 6 kita bakal santai sambil menunggu azan fardu maghrib. Jadi buat teman-teman semua, sebelum aku ngasih tahu mungkin euforia-euforia yang udah ada di Piala Dunia 2026, lebih tepatnya di Banjarmasin dan sekitarnya, kita ke yang satu ini dulu.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Santai siang.

Saudara di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di malam tadi ini Meksiko tentunya menang ya di laga perdana, dan nobar di Kalimantan Selatan juga penuh antusias, teman-teman. Lebih tepatnya ini salah satu nonton bareng yang dilaksanakan di TVRI Stasiun Kalimantan Selatan di halamannya, dan kayak ini juga menjadi penanda dimulainya turnamen terbesar dalam sejarah Piala Dunia, teman-teman, dengan format baru yang diikuti enggak cuma 32 tapi 48 negara. Dan sejak pertandingan dimulai, ternyata yang suka sama sepak bola bahkan mungkin belum tentu mendukung dari Maroko ataupun Afrika Selatan, ini udah berkumpul, teman-teman, untuk menyaksikan laga perdana turnamen terbesar di dunia tersebut. Dan para penonton tentunya juga mulai memadati area nobar di pukul 2.45, teman-teman, hingga awal pertandingan dimulai. Wow, ini benar-benar menjadi euforia yang baru dan okay, parah sih, karena kita tahu sendiri di Piala Dunia 2006 ini banyak banget format-format yang benar-benar beda di tahun sebelumnya. Jelas nanti kita lanjut lagi, teman Pro 2, setelah yang satu ini.

0: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
2: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Sebelum aku lanjut ke informasi atau kita ngomongin terkait yang lagi rame ya, ini Piala Dunia. Dan malam tadi juga udah mulai sebenarnya di beberapa tempat. Di Banjarmasin sendiri ada beberapa tempat teman-teman, nanti aku kasih tahu. Yang mana kalau beberapa yang aku tahu, yang aku ingat sekarang itu di halaman TVRI itu salah satunya. Ada juga di halaman mana kayak gitu. Pokoknya rata-rata di halaman-halaman juga sih sebenarnya. Tapi enggak tahu kalau pagi ini apakah memang tadi ada dibuka juga atau enggak, karena kan pagi tadi lebih tepatnya jam 10 WITA itu ada dari Korea Selatan ya, teman-teman ngelawan Ceko, dan sebelumnya itu ada Meksiko ngelawan Afrika Selatan. Dan ternyata laga pembuka tersebut tetap diminati orang-orang karena mereka mau merasakan euforianya. Tapi sebelum kita ke semua euforia itu, aku mau kasih tahu dulu nih, kalau buat kalian tentunya semua pecinta sepak bola itu jangan lewatin dan ikuti terus program-program spesial beda dan eksklusif setiap harinya di RRI. Karena nggak cuma soal pertandingan teman-teman, bakal ada skor, pencetak gol atau bahkan komentar. RRI ini bakal bawa kalian semua mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai terus hari-hari kamu dengan program-program dari RRI untuk dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus tentunya di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM dan juga lewat RRI Digital serta streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Coba lihat mata mereka, Mat.
1: Yang mana?
0: Itu, senang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Paling saja mereka di tempat, hilang duduk mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
4: Santai siang.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu Tom Pro 2. Nah, ngomong-ngomong terkait euforia Piala Dunia yang mana tadi udah dilaksanakan udah 2 match ya teman-teman ya, di mana laga pembukanya kan ada Meksiko versus Afrika Selatan, dan ternyata ini dari laga perdana ini juga mencuri perhatian para penggemar sepak bola khususnya di Kota Banjarmasin teman-teman. Nah, salah seorang peserta nobar ini yang bernama Edo. Waduh, Mas Edo bukan ya kayaknya ya. Edo kan banyak namanya. Mengaku sangat menantikan tentunya gelaran Piala Dunia 2026 ini, karena terlebih adanya kegiatan non-bar, dan menurutnya pertandingan pembukaan ini juga berlangsung seru dan mampu menghibur masyarakat yang sudah lama menunggu ajang 4 tahunan tersebut. Dan laga pertama ternyata juga tadi seru, karena kita lihat perlawanan dari Afrika Selatan juga gak main-main. Meksiko, walaupun yang akhirnya menang 2-0 ya dari Meksiko sendiri. Dan dari Edo, dia bilang kalau ternyata lebih suka no-bar karena terasa vibes-nya, dan ketika ada gol tuh lebih terasa tuh euforia dan semaraknya dari orang-orang karena ikut bersorak-sorak. Dan ada dari Agus Salim juga katanya ini sangat bangga dan sangat seru karena gak ada hiburan kan di rumah. Dengan adanya nobar ini jadi lebih seru aja. Tolong Mas, nanti beli TV ya Mas. Tapi benar sih, kayak kita kan sekarang udah jarang ya kayak jadi apa nonton sendiri di rumah. Bahkan orang-orang tuh keseringannya banyak yang, apalagi anak muda tuh udah nggak terlalu nonton TV lagi. Sedangkan kali ini memang ada sih di beberapa site kayak aku lupa apa aja, tapi itu berbayar. Dan kalau yang mau nonton yang gratis itu bisa di TVRI teman-teman. Tinggal stay tune aja di sana, atau memang ajakin orang-orang buat nonton di situ, atau bisa juga namanya dengerin lewat RRI. Kita juga ngebuka ya teman-teman, lebih tepatnya di 97,6 FM di RRI Pro 1 dan juga 92,5 itu di RRI Pro 3, tapi yang khusus untuk Kalimantan Selatan.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita lanjut ya ke masih Piala Dunia, teman-teman, yang mana ada ini selain tadi di halaman TVRI, teman-teman. Ini ada juga di salah satunya itu kok beda? Oh, ini. Di salah satu halaman, teman-teman, halaman ini ya, halaman nah, tuh di Jalan Pramuka lebih tepatnya. Salah satu titik nobarnya di salah satu retail modern. Nah, ternyata di sana juga selain emang nobar, ada juga terkait kuis-kuis. Aduh, asik juga ya. Dan mungkin buat kalian yang mau tahu, aduh, sorry banget. Mau tahu terkait di mana aja sih Pep titik-titik nobar ini, kita kasih tahu ya ke kalian ya, buat titik-titik nobar yang ada lebih tepatnya di RRI Banjarmasin, di Banjarmasin, teman-teman. Ini datang dari beberapa titik. Bentar, ini kok enggak ada? Mana ya kemarin ya? Bukan di sini. Kalau titik-titik nobar itu langsung ada di TVRI Castle. Kalian bisa cek ini juga di akunnya TVRI Castle, teman-teman, di mana ini ada beberapa. Tolong banget. Kok. Oh, ini dia. Nah, ada beberapa, teman-teman. Tentunya di Kota Banjarmasin, ini dari kafe yang ada di Jalan Pangeran Antasari di Terrace Suisse. Aku sekali aja bacain ya. Terrace Suisse Cafe, terus ada lapangan tenis komplek Alam Hijau, Warmindo Alemo, halaman kantor P3 Kalsel, G5 Cafe and Lounge, Alfamart Pramuka Pangambangan, Warung Wakaka, Nordu Capung, YJ Coffee RT, halaman TVRI tentunya juga, Panen Hijau, Yur Banjar Market, Indomaret Fresh di kilometer 6, dan juga Candu Coffee. Itu tuh buat kalian-kalian yang pengen tahu untuk Kota Banjarmasin nobarnya di mana aja, di sana. Jadi cek-cek aja tuh di beberapa titik tadi, dan habis ini jangan kemana-mana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Pro 2 FM,

Era di Prodo menjelaskan teman terbaik kamu. Abis ini jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kita bakal lanjut ke untuk penguatan peran pemuda ya di sore hari di jam 4. Nanti kita bakal ada sedikit-sedikit mungkin yang bisa nambah insight kamu tentunya. Dan sebelum itu juga ada info Pro 2. Jadi tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu.

0: luar. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Bro 2 bersama Febri di sore hari ini. Dan informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalimantan Selatan menggelar kegiatan bertajuk Literasi Media di SMA 7 Banjarmasin pada Jumat ini, pada 12 Juni 2026. Dan kegiatan ini berlangsung di lapangan sekolah yang mana diikuti ratusan siswa dengan menghadirkan narasumber dari kepolisian dan anggota DPRD Kalimantan Selatan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjar. Operasi pencarian dan pertolongan terhadap seorang warga yang tenggelam di sungai Desa Rantau Nangka, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, resmi dihentikan pada Kamis 11 Juni 2026. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi bersama seluruh unsur SAR gabungan serta pihak keluarga korban, di mana ini adalah salah satu korban yang diketahui berusia 50 tahun dilaporkan hilang sejak Minggu 7 Juni lalu sekitar pukul 16 WITA dan diduga kuat terpeleset kemudian jatuh tenggelam ke dalam aliran sungai saat mencari rebung di sekitar pinggiran sungai tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin, Panitia Khusus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan serap berbagai masukan untuk mengurai persoalan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di daerah. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan sektor transportasi dan logistik, di mana Ketua Pansus Haji Muhammad Syarifuddin menggelar rapat kerja bersama Organisasi Angkutan Darat Provinsi Kalimantan Selatan dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia di ruang rapat Komisi 3 DPRD Kalsel dan menjelaskan salah satu masukan dari organ ini adalah mengenai dasar perhitungan kuota BBM subsidi yang diberikan kepada daerah. Demikian info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

Oke, teman-teman Pro 2, kita udah lanjut ke segmen berikutnya. Masih di Wush ya waktu ngobrol sore hari, tapi kita udah berlanjut ke sore hari ini di mana mungkin kita akan nambahin nih trade insight apalagi buat teman-teman yang mungkin work from home ya, atau mungkin remote work, entah itu di rumah aja atau memang kalian biasanya keluar tapi lebih seringnya di rumah untuk kerjaannya karena tadi remote. Entah itu remote-nya memang nasional aja atau yang internasional, kita pastinya tetap pernah burn out ya. Walaupun di rumah kan orang-orang, "Uy, enak kerjanya di rumah." Tapi malah sepengetahuanku ya, banyak juga orang-orang yang aduh di rumah terus. Atau bahkan mungkin stuck tuh karena dia di rumah aja. Kan namanya di rumah, teman-teman, kadang-kadang kita juga mengerjakan pekerjaan rumah yang lain dan itu terbentur sama yang namanya kerjaan kita sendiri. Kayak gitu tuh. Bahkan untuk kerjaan remote yang aku tahu, kalau kalian itu beradanya di perusahaan-perusahaan luar, itu kan beda ya jamnya ya. Kalian itu akan harus bangun atau harus standby bukan di pagi hari tapi memang di malam hari. Jadi kayak memutar balik lagi jam tidur, kemudian juga mungkin dari aktivitas harian pasti akan beda banget. Dan ini harus dikenali ya, tanda-tanda kalian mengalami remote work burnout dan mungkin beberapa cara dalam mengatasinya. Yang paling pertama, teman-teman, yang mungkin paling sederhana atau sering kalian lihat adalah laptop itu malah selalu tertutup. Tapi pikiran masih aja kayak jalan, oh ya abis ini ngapain, atau kayak aduh tadi masih ada salah, padahal udah ditutup. Entah itu ditutup karena kalian emang mau ngerjakan kerjaan rumah, mau masak dulu, atau emang udah mau istirahat aja, tuh pasti kayak aduh ini belum nih, atau kayak aduh nanti coba kerjain lagi. Malah aturannya kalian kerja yang cuma 8 jam bisa aja jadi lebih karena cuma di rumah doang. Nanti kita cek lagi tanda yang lainnya.

0: kabar menarik dari ajang Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Lebih banyak dibanding edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Dan lebih banyak debutan dari Asia, Afrika, dan CONCACAF, Confederation of North, Central American, and Caribbean Association Football. Penambahan ini merupakan kebijakan dari FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai benua tampil di panggung dunia.
1: Memasuki musim pancaroba, biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
2: Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik.

Oke, Tom Pro 2. Kita lanjut ke tanda berikutnya. Kalau kalian udah remote work burn out, udah remote work burn out. Aduh, di rumah aja udah di rumah aja tanpa ngapa-ngapain tuh burn out. Apalagi kalian sambil kerja, jujur pasti ada tekanan-tekanan lainnya. Karena di tanda berikutnya, teman-teman, notifikasi kecil itu langsung kayak apa tuh? Apa tuh? Kayak gitu tuh biasanya. Tapi benar kejadian di aku yang notabene sebenarnya enggak remote work banget, tapi waktu COVID ya, teman-teman. Itu tuh kan kita di rumah aja ya. Setiap notif, setiap bunyi di handphone itu tuh pengennya langsung dicek, pengennya langsung kayak apa nih? Apalagi nih? Tapi pernah kejadian akhirnya di waktu aku agensi yang notabene juga aku kerjanya di mana-mana, enggak cuma di rumah. Tapi bener dah, setiap notif tuh teman-teman tuh kayak aduh, apalagi nih? Apalagi padahal notifnya belum tentu tuh notif kerjaan, kayak gitu tuh. Dan berasa banget pikiran tuh kayak selalu nyantol ke sana. Aduh, capek banget jadinya. Terus juga kayak hari kita tuh terasa penuh, tapi kalian itu bahkan gak ngerasa produktif. Jadi apa yang sedang kalian kerjakan tuh udah ke remote doang, cuma otomatis, dan sebenarnya gak ada perkembangan juga. Kayak udah kalian menunaikan kewajiban aja tanpa ada perkembangan apapun, dan tanpa kalian menyadari kalian tuh bekerja. Kayak gitu, bisa jadi. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut setelah yang satu ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
3: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

yeay teman-teman Pro 2. Kenapa sih jadi kayak ikut nyeyayenya Bestie teman-teman. Tapi ngomong-ngomong malam hari ini ada Bestie ya di English Hour, dan mereka juga lagi bakal ngobrolin terkait yang lagi happening. Nah, ngomong-ngomong kok ngomong-ngomong Bestie, ini gak ada hubungannya sebenarnya. Tapi yang jelas, buat kalian yang mungkin ngerasa remote work kalian itu bikin burnout banget, tanda lainnya itu adalah hari kalian itu terasa penuh tapi ternyata tidak merasa produktif. Jadi kayak penuh tuh malah lebih kesumpek ya, bukan penuh kalian bekerja banyak hal tapi kayak aduh malas banget deh ngerjain apa-apa. Atau bahkan mungkin kalian kerja secara automatically banget, itu otomatis banget kalian ya udah kerja secara kewajiban aja seperti itu, dan waktu istirahat ternyata juga berubah menjadi waktu scrolling. Nah ini nih, kayak kalian akhirnya ngerasa ketika istirahat yang setelah bekerja atau mungkin tetap ada breaknya ya, orang-orang waktu remote time kayak gitu misalnya jam 11 malam sampai jam 7 atau jam 9 pagi ya tetap ada breaknya, misalnya berapa menit itu bukan dipakai emang bener-bener entah buat makan kah, emang bener-bener buat istirahat yang cukup, malah dipakai buat nge-scroll dan ternyata gak berasa tiba-tiba kalian udah harus bekerja lagi. Bukannya bikin badan atau bikin isi kepala kalian itu relax, malah yang ada itu menambahin jadinya burn out, se-burn out-nya. Kalau udah dalam perunggu kan ada dinamika apa untuk ini apa pikiran yang matang, ini pikiran yang overcook teman-teman, jujur ya, jujur se-overcook itu.

0: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
3: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
3: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada yang ngerti bola? Testimoni Piala Dunianya tokoh? Ballcast, podcast sepak bola? Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat? Di balik bola? Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
4: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Pesta Bola Dunia 2026.
5: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Nah, tanda terakhir terkait remote work burnout ini datang dari tentunya kalian yang mulai kehilangan antusiasme terhadap pekerjaan. Karena apapun kerjaan ya teman-teman, mau meskipun itu gak sesuai passion atau mungkin gak sesuai yang kalian jurusannya apa, kalian emang yaudah ngerjain, tapi kan kalian milih-milih kan biasanya. Maksudnya di awal-awal pasti kalian, ah aku mau kerja ini, misalnya jadi virtual assistant tuh. Mungkin kalian bukan dari basicnya di sana tapi sempat belajar dan lain-lain. Itu kan selain ada emang ya tuntutan lah ya, mungkin perlu pekerjaan dan sebagainya, tapi kan di sana juga ada rasa antusias kalian untuk bekerja. Wah, ini nih yang harus kukerjain. Wah, ini. Nah, kalau rasa itu ternyata mulai berkurang dan makin kesini makin malas ngerjainnya, bahkan untuk ya yang biasa kalian itu tengah malam harus bangun, aduh kayak capek banget segala macam, itu juga udah tanda paling yang bisa dilihat ya harusnya ya, kalau kalian udah kehilangan antusiasme dari pekerjaan ini. Pekerjaan yang dulu terasa menarik sekarang itu jadi rutinitas yang bahkan memberatkan teman-teman di setiap harinya. Ini merupakan salah satu tanda dari remote work burnout yang paling sering diabaikan. Bukan karena kalian itu malas ya atau gak kompeten. Kalian udah bekerja lama, mungkin bisa udah setahun, dua tahun. Tapi ternyata setelah dua tahun, setelah satu tahun itu kayak terasa, aduh kok. Kok makin dijalani makin berat. Nah itu bisa aja kalian harus memberi ruang dulu untuk cuti, mengurangi beban yang tidak mendesak. Kalau emang ternyata udah capek banget, jangan dipaksain buat masak-masak teman-teman. Mending beli daripada kalian yang burnout dan malah gak kerja. Mending kalian menyenangkan diri sendiri teman-teman. Atau berbicara dengan atasan terkait ini aku lagi kayak gini nih gimana. Siapa tahu kan dari mereka, ayo kita tiba-tiba camping gitu kan, outbound, mungkin dibiayain kamu datang kemana gitu. Kita gak pernah tahu teman-teman.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: FM.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, tadi udah kita bahas ya terkait tanda-tanda kalau kalian udah burnout tuh, apalagi buat yang kerjanya remote work. Nah, buat yang kalian di rumah aja kerjanya WFH ya, work from home banget, atau mungkin biarpun nggak work from home, misalnya jadinya work from anywhere juga pastinya berasa pas untuk kerjaan kalian kalau udah kayak berat banget, kayak dijalanin juga aduh malas banget, itu artinya kalian sedang burnout. Kalau bisa cuti sih boleh ambil cuti atau ambil suasana baru. Kalau yang sering di rumah aja, coba kerjanya di, bukan di rumah deh, mungkin cari kafe yang 24 jam, bisa jadi itu bisa kayak aduh ini emang vibesnya harus kerja banget nih, aku harus di luar rumah biar biar ada sensasi bekerjanya kayak orang-orang 9-to-5 juga. Ya siapa tahu, apapun itu yang kalian lakukan, semoga itu berhasil untuk menghilangkan burnout-nya. Anyway, itu jam 5 teman-teman bakal live di TikTok di @_prodomenyermasin, dan juga bisa di WhatsApp juga kalau kalian mau request lagu-lagu favorit kalian di 0811-5111-420. Aku sih bentar lagi bakal live, jadi ditunggu aja dan jangan kemana-mana. Tetap di 95,2 FM di sore hari ini barengan Febri tentunya.

0: lagu favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjar.

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah live di TikTok di Arena Score Prodo Banjarmasin. Dan kita sampai jam 18 Wita ya teman-teman. Ini udah banyak banget yang request. Dan tadi kalian baru aja dengerin requestnya Bahrum di WhatsApp yang request after Matthew, Ari Ilham, dan Yoriko Angeline. Kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini darinya Diva yang request Mesahira di ujung minggu. Dan juga nanti bakal ada Takkan Terulang ya, yang di request samanya Amalia. Check this out.

silakan terulang teman-teman yang request Amalia. Dan ini sebenarnya udah full, cuman buat teman-teman yang pengen request masih bisa kok, masih aku perbolehkan. Siapa tahu ada teman-teman yang ternyata orang nggak ada tuh, apalagi yang requestnya di TikTok. Kalau mau, kalau emang kalian dengerin habis request, misalnya bilang aja aku ke area digital kan lagi dengerin di sana apa segala macam, ya pasti tidak akan ku skip ya. Tapi yang jelas buat teman-teman habis ini bakal ada requestnya Nina dengan Insomnia teman-teman, yakni Belum Mulai, dan juga ada Chris Brown Loyal darinya Bubble yang udah request. Langsung kita puterin karena request kita udah banyak banget.

Oke, teman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi ke request yang berikutnya. Ini ada Day yang request Treasure If I. Ternyata Day di Serang ya. Salam buat teman-teman di Serang. Dan juga ada sepatu baru yang tadi katanya stay di RRI Digital. Dan request Samuel Cipta, teman-teman. Jaga terasa. Jadi buat Samuniti aman ya. Lagu ini udah kita siapin, udah kita list juga. Langsung aja kita puter dua lagu.

Oke, teman nomor 2, kita lanjut ke request yang berikutnya. Ini ada Sabrina Leonor, teman-teman. Haha, yang di request dari teman-teman ada Selin, terus juga ada siapa, jadi pokoknya teman-teman berbinar nih, banyak banget, ada Naps dan lainnya yang udah request Sabrina Leonor, haha, dan juga tadi adanya Selina ya di WhatsApp juga di 0811-5111-420. Nah, itu ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Jadi udah kita siapin dua-duanya, langsung aja kita puterin. Langsung check this out.

Oke, teman pro 2, ini kita lanjut ke request. Oh, Bang Wahyu nih, request menjaga hati Yovian Nuno. Yang mana langsung aja kita puterin. Yang berikutnya, ini setelah Yovian Nuno, teman-teman, ada yang benar-benar ditunggu, ada jalan-jalan. Itu dia, Rollblade, teman-teman. Dari Nuna, yang langsung aja kita puterin dua. Tapi sebelum Nuna, menjaga hati dulu.

Aku yakin kalian-kalian lagi dengerin ini lagi goyang. Oh yang teman-teman ada Rollerblade Nuna, dan lanjutannya tadi ada Bunga yang juga request. Bunga ini selalu konsisten, dia kalau nggak Bunga Maaf, Bunga Bunga Abadi, Bunga Terakhir, pokoknya ada bunga-bunganya, dan dia juga request lagunya Bunga teman-teman. Dari Afgan, Bunga Terakhir, dan juga tadi ada Mai dan Luvi yang request lagu Salma Salsabil Hacu. Dan hari ini mungkin di Banjarmasin belum ya, aku nggak tahu apakah besok-besok ada atau nggak, tapi yang jelas hari kemarin kalau nggak salah di Jakarta itu juga ada demo. Kita doain semoga emang aman-aman aja, apapun yang memang menjadi kebaikan semoga menjadi kebaikan, dan apapun yang emang jadi hal yang ingin dibicarakan semoga bisa dibicarakan. Kita langsung puterin aja.

pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

RR Produk menjadi teman terbaik kamu. Teman produk ini udah full banget dan sorry banget buat kalian yang nggak bisa request ya. Jadi nextnya ini bakal ada Caleb J, It's Only Me yang thank you banget lo ya, orang baik nih pokoknya. Yang sebenarnya harusnya requestan ya, yakni 2001 kali. Tapi ada pihak teman-teman yang ternyata ditukar nih requestannya. Jadi ada Caleb J, It's Only Me, dan juga nanti bakal ada Nabila Takiyah Cegil. Nextnya juga bakal ada Remuk NG Carvalho, dan sayangnya nggak bisa ya next ya, kita nggak bisa lama-lama teman-teman. Jadi langsung aja 3 lagu terakhir kita puterin sekarang juga.

dengan Esensi Buku. Young on Top adalah buku pengembangan karir dan pengembangan diri terlaris yang ditulis oleh Billy Boon. Buku ini terutama meningkatkan para profesional muda dan calon pemimpin, menawarkan panduan dan wawasan tentang cara mencapai kesuksesan dan kepuasan pribadi dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Dalam ringkasan buku ini, kita akan mempelajari konsep-konsep utama dan kesimpulan dari buku Young on Top. Premis utama dari buku Young on Top berkisar pada gagasan bahwa usia bukanlah faktor pembatas dalam mencapai kesuksesan. Billy Boon berpendapat bahwa generasi muda memiliki kelebihan unik seperti energi, kemampuan beradaptasi, dan cara pandang yang segar yang dapat mendorong mereka mencapai puncak di bidangnya. Buku ini memberikan peta jalan bagi generasi muda untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan mereka. Billy Boon menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan menumbuhkan pola pikir berkembang. Dia mendorong pembaca untuk bermimpi besar dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita mereka. Selain itu, Billy Boon menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan diri. Dia menyoroti pentingnya mencari mentor dan belajar dari orang lain yang telah mencapai kesuksesan. Tema pentingnya dalam buku Young on Top adalah pentingnya jaringan dan membangun hubungan yang bermakna. Billy Boon menyarankan para profesional muda untuk memperluas lingkaran sosial mereka, menghadiri acara networking, dan menjaga hubungan tulus dengan orang lain di industri mereka. Dia menekankan bahwa kesuksesan seringkali bergantung pada hubungan

kebahagiaan dan kesuksesan secara keseluruhan. Ia memberikan strategi untuk mengatur waktu secara efektif dan menetapkan batasan untuk mencegah kelelahan. Sepanjang bukunya, Billy Boone berbagi kisah inspiratif dan anekdot dari individu-individu sukses yang memulai dari usia muda dan mencapai puncak sukses di berbagai industri. Kisah-kisah ini menjadi motivasi bagi pembacanya, memberikan gambaran bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih sukses. Kesimpulannya, Young on Top oleh Billy Boone adalah panduan motivasi dan praktis bagi para profesional muda dan calon pemimpin. Ini menekankan keunggulan kaum muda, pentingnya menetapkan tujuan yang jelas, pembelajaran berkelanjutan, jaringan, kesadaran diri, dan keseimbangan kehidupan kerja. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku ini, individu muda dapat bercita-cita mencapai puncak karir mereka dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Demikian esensi buku Young on Top karya Billy Boone.

6 sore dan nanti kita bakal menunggu untuk azan fardu maghrib teman-teman di sekitar 18:23. Jadi buat kalian yang mungkin udah santai-santai, nanti di 18:23 kita bakal muterin azan. Dan juga buat teman-teman, selamat beristirahat buat yang udah pulang, udah sampai di rumah. Dan buat yang masih bekerja, semangat. Atau mungkin ada yang baru berangkat kerja juga. Yang jelas selain emang ada azan, nanti kita juga bakal bahas mungkin trivia-trivia kecil ya buat kalian semua sambil santai di Irama Senja kali ini.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Memasuki musim pancaroba, biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
2: Pro 2 FM, sore!

0: Kemang Pro 2 Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya. Seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Pro 2 FM, sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Tepat pukul 18:23, saatnya kita bersama-sama mendengarkan untuk kumandang azan Fardhu Maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Allah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin.

dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat bergabung teman-teman yang lagi istirahat di sore ceria kali ini, tentunya di Wush ya, waktu ngobrol sore hari juga, karena kita udah di paruh akhir banget nih untuk Wush itu sendiri. Dan teman-teman, tadi sudah kita puterin ya untuk azan fardu maghrib di 18.23. Jadi mungkin buat kalian yang, siapa tahu ada yang puasa hari, ada yang puasa ini Jumat teman-teman. Biasanya kalau puasa hari Jumat mah harus ditambah kalau nggak di hari sebelumnya atau di hari setelahnya. Itu sedikit pengetahuan. Correct me if I'm wrong juga ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong terkait pengetahuan, kalian udah tahu belum kalau ternyata rupiah juga sebenarnya udah menguat, walaupun nggak banyak, cuman nggak 18 banget. Kan kemarin kita udah dikejutin sama 18.000 dan sekarang itu udah kembali ke 17.963. Mungkin nggak terlalu jauh, tapi semoga aja tren penguatan ini makin menaik. Ya, siapa tahu bisa balik lagi ke 15.000 atau bisa lebih oke lagi di atasnya, biar ekonomi kita juga semakin nyaman ya teman-teman, karena kerasa banget ini banyak banget hal yang terjadi, kayak dari bahan pokok pasti udah naik, kemudian juga BBM tuh, wah, bahan bakar minyak kita kan yang notabene semua orang pakai, mau nggak mau pasti motor sendiri atau bahkan naik mobil dan lain-lain, bahkan naik komuter atau dalam artian ini ya pak, transportasi umum juga pastinya harus ada kenaikan lah yang mungkin dirasakan seperti itu. Apalagi kalau teman-teman yang memang kayak ojek online ya, yang memang menggunakan motor sebagai sarana penghasilannya, wah ini pasti akan sangat-sangat berasa teman-teman. Anyway, ini terjadi untuk dolar kita per Amerika Serikat itu ke 17.963, dan kita doain aja ya semoga makin meningkat lagi untuk tren penguatan ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Pro 2 FM, sore ceria.

0: teman-teman berdua, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

Oke, teman-teman Pro 2, thank you banget buat kalian udah gabung di sore hari ini. Tapi sayangnya Wush udah harus meninggalkan kalian semua. Tenang aja, malam hari ini teman-teman bakal ditemenin sama Linda dan Mute. Tentunya sampai nanti kelaran pukul 12 di STMJ. Jadi tetap di 95 Komodo FM, teman terbaik kamu. Febri harus pamit, bye-bye.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

0: angkanya tuh sama aja.
1: Iya,
0: gitu
1: kenapa
0: loh.
1: Ya? Kok bisa ya? Padahal
0: kok bisa gitu
1: dia
0: ya?
1: Terakhir di Piala Dunia ngisi 10 tahun yang lalu ya? Enggak dong.
0: Enggak, tahun 2014.
1: 2014 berarti 12 tahun yang lalu.
0: Iya, waktu lagu la la la la.
1: Iya, benar.
0: Tapi yang paling kentara kan nih perbandingannya tuh sama yang waktu lagu Waka Waka.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu kan yang mukanya tuh bener-bener yang
1: itu dia masih muda ya, masih muda
0: masih
1: banget
0: muda,
1: itu.
0: Masih muda, masih yang cantik banget, tapi sekarang tuh tetap cantik. Ya ampun.
1: Nanti ya kalau ada ketemu di DM nanti aku tanyain spill skincare, Mbak.
0: Gitu oh gitu ya.
1: Iya,
0: nanti.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Nanti aku tanya sama okay Shakira.
0: Tapi aku mau tanya, kamu nonton enggak hari ini pertandingan Piala Dunia Meksiko melawan Afrika Selatan?
1: Jujur ya, 15 menit pertama aku ketiduran.
0: Jujur sekali Anda ya.
1: Aku gak bisa ngelanjutin lagi.
0: Tapi basically-nya kamu memang suka bola gak sih?
1: Sebenarnya kalau suka bola tuh enggak, tapi suka hype-nya.
0: Oke.
1: Suka gitu kayak euforianya kalau lagi Piala Dunia tuh seru aja. Jadi kayak FOMO ikut gitu.
0: Oh gitu. Enggak karena Gibbleman versus Passion karena perdana itu enggak kan?
1: Enggak sih ya. Kalau itu aku jujur enggak bikin aku FOMO itu ya. Enggak.
0: Oke. Nah, kita akan bahas One Pro 2 ya terkait lagi pembuka Piala Dunia 2026, pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Yeah. Meksiko yang wow banget dengan 2 golnya ya.
1: Tapi saya mau 2-0 ya tadi malam ya.
0: Betul, diwarnai dengan rekor 3 kartu merah.
1: Nih, siapa nih yang nonton tadi malam ya?
0: Hebo
1: kita di
0: banget.
1: Prodo komenin mau komentarin tentang laga pembuka ini.
0: Betul sekali ya, mau ikutan komen aja nanti habis ini.
1: Betul.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Produsernya di Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Iya, kita ngomongin ya, Lina, tentang laga pembuka Piala Dunia 2026.
0: Betul, Meksiko.
1: Tapi yang Meksiko sama Afrika Selatan ya, di situ Mbak maksudnya iya gitu ya.
0: Terima kasih.
1: Jadi kenapa jadi di highlight banget ya, Lin? Karena waktu mulai itu 9 menit pertandingan berjalan, si Julian Quinones ini udah berhasil menjebol gawang Ronwen Williams. Jadi kayak baru 9 menit nih gitu.
0: Aduh, baru banget gitu ya. Panas juga belum kali ya.
1: Jadi gol itulah akhirnya yang enggak cuma bawa Meksiko unggul cepat tapi juga mencatatkan rekor juga katanya. Jadi gol cepat banget gitu.
0: Terus satu golnya lagi?
1: Satu golnya lagi enggak tahu nih.
0: Oh, di menit itu
1: di
0: kan
1: menit
0: ya.
1: Di menit ke-67.
0: Iya, itu berarti, kan si Raul ya kalau enggak salah.
1: Berarti
0: bukan
1: sengit,
0: Raul bukan ya?
1: Bukan.
0: Oke.
1: Tapi sengit banget berarti karena sejak menit ke-9 baru menit ke-67 lagi membobol gol tuh menurut aku berarti cukup susah dilawan lagi gitu.
0: Iya, makanya akhirnya kan pasti mainnya pada bertahan kan.
1: Iya.
0: Sampai bisa akhirnya kebobolan lagi di menit ke-67 berarti itu waktu awal-awal juga kan masih gitu, masih yang ya
1: orang juga 15
0: baru menit berjalan baru
1: babak
0: kedua kan.
1: Pasti itu baru bikin gitu. Kopi bapak-bapak kalau 9 menit itu itu banyak yang kelewat berarti masih banyak yang di dapur.
0: Bener. Tapi yang kena kartu merah tadi gimana ceritanya, Mot?
1: Enggak tahu ya kena kartu merah nih ya. Aku kan ketiduran 15 menit.
0: Oh iya benar.
1: Ini. Katanya walaupun Meksiko itu tampil dominan.
0: Oke.
1: Ada 3 kartu merah yang dikeluarkan wasit.
0: Oke, kenapa tuh dramanya tuh?
1: Nah, situasinya tuh mulai memburuk buat Afrika Selatan ketika Temba Zwane diusir keluar lapangan karena kekerasan.
0: Loh, kok mainnya kekerasan? Gak boleh dong.
1: Gak boleh.
0: Nono ya.
1: Oh ini ya, kayak anak 5 tahun ya yang main ini ya bola. Bukan ini.
0: Oh bukan ya. Oke.
1: Sisanya gak ini sih, aku yang gak terlalu perhatiin kemarin.
0: Oke, jadi sebenarnya tuh memang ya, ini kan laga pembuka apalagi mainnya di Meksiko kan yang tuan rumah ya.
1: Tuan rumah.
0: Gitu. Tapi ini juga bisa dikatakan sepanjang sejarah enggak sih bisa rekor gitu kartu merahnya dalam satu pertandingan
1: langsung 3 ya.
0: Betul banget. Dan itu tuh bisa dikatakan benar-benar sejarah banget sih di Piala Dunia sampai dapat 3 rekor kartu merah gitu. Iya. Apalagi mainnya sampai pakai adegan kekerasan.
1: Bener.
0: Padahal kan harusnya ya mainnya yang sportif lah ya.
1: Baru 9 menit ya.
0: Betul,
1: tadi ya.
0: Betul, gaya-gayaan banget nih yang komen katanya kan.
1: Ini
0: yang
1: nih kata Benny aja openingnya apa? Udah berat banget ya. 3 red card katanya.
0: Nah makanya itu.
1: Baru opening.
0: Opening Piala Dunia gitu ya. Belum lagi pertandingan-pertandingan yang ditunggu-tunggu banget.
1: Iya.
0: Aduh, bener-bener mendebarkan gak sih?
1: Banget.

0: Tatus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Ini Do, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, Do. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcamp-nya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
4: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: Menurutkan cermansin teman terbaik kamu. Kita nih ada komentar nih Linda dari Alvin Syah tentang apa si katanya? Laga pembuka ini yang 3 kartu merah ini ya. Katanya kartu merah kedua buat South Africa tuh gak masuk akal banget menurut menurut aku katanya. Padahal itu bukan pelanggaran dari South Africa. Kelihatan Meksikonya diving, tapi entah wasit ngelihat dari segi mana. Sampai heran aku nonton kemarin, kok bisa katanya. Berarti ada ini ya, ada asumsi fair gak sih ini gitu kayaknya sih gitu. Terus oh ini ada juga dari It's Ardi, waktu Tayla pas nyanyi lagu kebangsaan masa gak dikasih angle katanya gitu.
1: Lah emang harusnya kayak gimana angle-nya? Ke kiri apa kanan katanya?
0: mungkin Tayla mintanya gak usah karena mungkin dia lagi ini ya, makeupnya mungkin lagi gak flawless.
1: Widih,
0: ini permintaan gitu. Kita gak pernah tahu.
1: Ada requestnya gitu ya.
0: Terus mana nih?
1: Tapi ini juga banyak juga yang ngomentarin soal openingnya ini ya, yang katanya ini benar-benar di luar nalar katanya. 3 kartu merah darinya Rizky Gilang.
0: Oke.
1: Terus juga ada juga yang bilang katanya darinya Siung 96 3 red card sama dengan 3 negara tuan rumah. Respect.
0: Waduh.
1: Kakak katanya. Aduh, respect banget.
0: Respect. Ini tadi ada yang lucu katanya apa coba? Biasa aja soalnya bukan Sinteyong.
1: Bisa ya kakak ya.
0: Belum move on kayaknya.
1: Tapi Korea Selatan menang ya.
0: Iya, parah banget ya.
1: Cakep banget. Habis itu War BTS lagi ya. Aduh, banyak banget lagi masa-masa lagi roda di atas nih kayaknya ya Korea.
0: Kayaknya Korea Selatan sedang di atas angin ini ya.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Tunggu dulu.
2: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
1: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
2: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
1: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
3: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.

0: Rodi Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Enggak kerasa banget.
1: Enggak kerasa.
0: Thank you ya buat yang udah komen-komen di komenin kali ini. Dan setelah ini kita akan temenin kamu di acara yang lebih seru lagi. Tetap setia terus
1: Dari Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Banjarmasin. Ada pemerintah kota atau PMK Banjarmasin memastikan rumah potong unggas atau RPU modern di kawasan rumah potong hewan atau RPH Basiri tetap akan dioperasikan. Meskipun hingga kini belum ada investor yang bergabung dalam pengelolaannya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarmasin Yuliansyah Effendi menegaskan bahwa keberadaan investor bukan menjadi syarat mutlak untuk menghidupkan fasilitas modern tersebut. Pernyataan itu sekaligus menjawab berbagai pertanyaan terkait nasib RPU modern yang hingga saat ini masih belum beroperasi, meskipun telah berdiri di kawasan RPH Basiri. Menurut Yuliansyah, ada sejumlah fasilitas pendukung yang masih harus dilengkapi sebelum RPU modern bisa beroperasi sesuai standar.
1: Info Pro 2.
0: Produk Banjarmasin berikutnya dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Banjarmasin. Kejuaraan Wali Kota Cup cabang olahraga bola voli secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Haja Ananda di Gor Indoor SKB Mula Warman Jumat 12 Juni 2026. Sebanyak 16 tim voli dari usia remaja hingga dewasa ambil bagian pada turnamen yang akan berlangsung pada 12 hingga 14 Juni 2026. Rinciannya terdapat 8 tim voli putra dan 8 tim voli putri akan bertanding pada ajang tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Informasi penutup dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Banjarmasin. Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh sukses mencuri perhatian mancanegara. Tiga wisatawan asal Turki datang berkunjung dan terkesan dengan konsep koleksi satwa hingga suasana nyaman yang ditawarkan. Tiga warga negara Turki mengunjungi Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh pada Jumat 12 Juni 2026. Ketiganya terlihat antusias mengamati satwa-satwa yang dipelihara. Beberapa kali mereka berhenti untuk mengabadikan momen serta mencari informasi mengenai berbagai jenis hewan yang ada di kawasan taman. Dan demikian Info Pro 2.

Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke teman Produa, sudah saatnya kita gabung ke Produa Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Ditama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Halo.
0: Selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Super excited.
1: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa.
1: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai ini.
2: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Okay, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
1: Itu lelah.
0: Oh yes.
2: Gak kenal.
0: Apa gak kenal ya? Kayaknya lelah yang di situ tuh.
2: Iya benar.
0: Yang di situ tuh kayaknya. Aduh. Ada Alvina juga Grace.
1: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
1: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
1: Happy sekali.
0: harus gitu jawabnya.
2: Harus bernada.
1: Harus bernada. Musisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
2: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke.
2: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke.
2: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan. Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombin sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih. Okay. Gitu.
0: Oh berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
2: Benar.
0: Oke, berarti dari lu kayaknya cocok nih
2: di
0: collab-in.
2: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh.

0: berarti yes. Ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
1: Iya, benar.
0: Basically ya. Benar-benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, nggak sama yang lain?
1: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan. Mm-mm. Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget. Pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
1: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace.
2: Beban gak buat Grace? Lumayan, cuman di oke-okein aja.
1: Oh gitu.
2: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Biarkan saja. Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
2: Aku pribadi juga happy banget. Mm-hmm. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda. Mm-hmm. Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Mm-hmm. Habis aku kayak, oh boleh Kak. Dikirimin lah demo lagu itu, Memory. Okay. Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
2: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful. Dan ada sedikit R&B. Makanya menurut aku, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya.
2: Yeah.
0: Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti yes. Berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
2: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu
2: aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
2: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
2: Yang ini, All My Ghost.
0: All My Ghost. Oke, okay. Bagus. Kalau gue, Ceilings.
2: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga. Okay. Gitu kan. Nice. Baru nemu dia juga gitu. Yeah, jadi kayak, cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, yes. Lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
1: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore
0: yes.
1: Segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
1: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
1: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi
0: yes,
1: baru
0: bener,
1: gitu.
0: Bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
1: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Okay.
1: Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau enggak salah.
0: Oh, yeah, In Your Wonderland.
1: Iya. Yeah. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
1: Nice. Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget sih berarti sekarang lagi dengerin ya?
1: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory Teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja. Boleh di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini Teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, sebelumnya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow. Alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes, benar.
0: Oh harus gitu. Memory.
1: Oh perfect pitch deh.
2: Bagus loh. Keren loh.
0: Oh iya. Iya. Ah jangan gitu. Nanti aku merilis single juga nih.
1: Please iya.
0: Please iya lagi. Aduh beban kan jadinya tidaki takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: #fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa kemana aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah?
0: Oke. Okay.
1: Mana aja bisa, asalkannya orang tua. Kejauhan.
2: Ya.
1: Dua orang yang pernah dekat.
0: Kata gue, lu udah capek ya?
1: Lumayan ya. Enggak kok. Oke. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu, kaos
0: mencurigakan. Mencurigakan, kok inget semua?
2: Kok detail banget?
0: Kok detail banget?
1: Diamon kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Gitu. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke. Okay.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu pasti langsung keinget.
0: Iya sih.
1: Wow.
0: Bener, otomatis. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Tiba-tiba oh flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu, itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace?
1: Nah lo. Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel bisa.
0: Oh
1: ya, kayak
0: bisa,
1: gitu.
0: bisa juga.
1: Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak ah bagaimana.
0: Nah itu siapa tuh?
2: Ah itu siapa? Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih. Kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Kan? Karena cuman dia doang orang yang seperti itu.
1: Dia
0: mungkin
1: saja.
0: Mungkin kayak apa? Kayak style mungkin ya sama gitu kan. Cuma kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya, kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di apa namanya dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa.
0: Bisa jadi, gak mungkin gitu
2: bener.
0: Kan. Benar. Tapi kalau di di lagu Memory ini lu punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
0: Sama Grace dulu.
1: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Lagi meleng aja ini.
2: Teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
1: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
1: Yang empat aku. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya. Itu gue gelis sih sebenarnya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part pertama
0: aku. Kalau lu Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Allah. Aduh. Tadi Aditya ini.
2: Aduh.
0: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue gak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran. Kadang kan orang datang ke hidup kita ya, itu gak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace?
1: Sumpah sama kak, sorry ya, ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
1: ngomong
2: sepakat
1: itu.
2: Ya, iya, sepakat ya. Kita okay.
0: Sepakat.
1: Iya benar, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Bener. Gak perlu selamanya gitu ya, disesali.
1: Gimana otaknya ini?
0: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita gak akan lupa.
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh yaudah jadi pelajaran.
0: Bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Legowo gitu ya. Mungkin apa, ambil positifnya.
0: Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu
2: Yaudah mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Itu dia masalahnya. Aduh, jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro dua single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello. Woo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin, ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis, ya kenanglah itunya,
0: gitu,
1: itunya. Kenanglah
0: hal yang manis itu
1: manis
0: ya. Benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Hah, serius?
2: Maksudnya gak semua total ya. Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh gitu, kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oke.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Okay.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Tapi setelah workshop habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke.
1: Okay. Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
0: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Ya
0: ilah. Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: Jadi sebenarnya perbedaannya gampang. Disordered aja. Kayak disordered aja gitu. Jadi aku kasih pilihan dua, nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih.
0: Barengan langsung nyebut.
2: Enggak harus sama kan tapi.
0: Enggak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar enggak sama. Iya kan?
1: Benar.
0: Biar enggak sama barengan. Oke. Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
1: Oke.
0: Hitungan tiga ya. Siap. 3, 2, 1.
1: Love at first sight.
2: Wow.
0: Oke. Kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, okay, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first take. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenarnya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya gimana.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Karena punya trauma dengan
2: ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense. Gak apa-apa. Okay. Kalau Grace di beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
1: Iya ada, butterfly ini. Stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Oke, benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Bener. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak
0: ditembak
1: duluan.
0: Oke, oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya,
2: ya?
1: Iya, kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah, formalitas aja nanya.
1: Iya, iya, iya. Oke, oke, oke.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Yeah.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia. Okay. Ini dia, tadi baru pemanasan, bro. Oke, okay, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Oke, lu orangnya gamon ya.
1: Sebenarnya gini, gua ada alasannya.
0: Oke. Oke.
1: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh move on kan ada prosesnya ya. Bener. Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
1: Iya. Gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Alasannya gue setuju. Kalau lu Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Yeah, aku gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya.
1: Alright.
0: Foto lama atau chat lama?
1: Oke.
0: 3, 2, 1.
1: Foto chat lama.
0: Wah. Wow. Ini beda terus ya. Dari beda terus loh.
2: Selera.
0: Beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. Oh itu gak mungkin enggak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya, move on cepet. Tapi yang itu
1: agak apa ya? Kontradiktif
0: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan? Okay. Cuman gitu aku lebih suka chat.
0: Iya.
2: Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya?
2: Sebenarnya iya. Kalau buat urusan ya.
0: Iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo, Alvin.
1: Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak ngebayangin pas waktu itu gue jadi keinget ke recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke. Beda arti.
0: Iya itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay. Kalian tim kopi atau tim maca? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Okay. Alright. Lu enggak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa kok, gak apa-apa.
0: Gak kita hujat kok.
1: It's okay loh,
2: bener. Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya. Ada aja lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
1: Setinggi apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita
0: beli. Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan?
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya, bercanda. Udah, kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you, thank you.
2: Iya sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual gue.
2: Wow, terbukti
0: ya.
2: Wow.
0: Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Gray.
2: Yay.
3: Yo.
1: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
3: Seru-seru.
1: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
2: Ada.
1: Ada?
2: Ada.
1: Oh ada,
2: apa tuh? Ada. Gue tuh gak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
1: Iya benar.
2: Gitu. Jadi gue respect.
1: Oke. Okay.
3: Oh, mereka yang kasih.
2: Mereka yang kasih. Mereka yang menamai diri gitu.
3: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
1: Ya gak salah, gak apa-apa dong.
2: Juga.
1: Gak apa-apa juga, gak ada yang salah kok.
2: Kalau gue waktu itu memang gak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
1: Alvinatic.
2: Iya.
1: Oh, alright.
2: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
1: Oke. Respect ya. Mereka lu, ada
3: gak? Ada, aku namain sendiri.
2: Gak apa-apa.
3: Aku pun menyesal. Okay. Tau gak apa?
2: Apa?
3: Gracies.
1: Gak apa-apa.
3: Apa itu?
2: Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
3: Gracies
2: ya.
1: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
3: Beberapa teman aku manggil aku Gracie. Gracie
1: oh.
3: Gitu kan.
1: Terus
3: aku nambahin S aja biar banyak lah.
2: Biar apa plural.
1: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
2: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
3: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
1: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
1: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
2: ya.
1: Ada storyline-nya nggak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kayak ada dua orang udah lama nggak ketemu, terus lumayan banyak scene flashbacknya.
1: Oh. Oke. Dari Grace deh, ada nggak tips biar mungkin teman-teman nggak pada gamon?
3: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak, dia begitu, harus gitu.
2: Ngerti, bikin ill feel.
1: Bikin ill feel. Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
2: Nah.
3: Itu tidak. No, jangan ya.
1: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace Kak. Sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka. Di semua DSP bisa didengarkan ya.
2: Yes, betul banget.
1: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
3: Di YouTube channel My Music Record.
1: Yes. Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Yay.
1: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu. Enggak usah.
2: Enggak perlu ya.
1: Sorry. Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
3: Siap.
1: Yes. Okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
3: Let's go.

10.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14, menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

0: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
1: Benar itu.
0: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
1: Betul.
0: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
1: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
0: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
1: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.

0: Lagi galau? Lagi seneng? Atau lagi gabut? Yuk, mending request lagu favorit kalian di Pro2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @RRIPro2Banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Request, Requestan.

0: 95,2 FM Radio Prada Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita masih barengan sama Mute dan
1: Linda.
0: Yes, kita sekarang sudah di TikTok ya. Oh gitu.
1: Habis itu gabung kan?
0: Oh gitu. Mana requestnya? Kok nggak ada request gabung?
1: Oh gitu ya.
0: Nanti ya. Nanti ya. Oke, okay, tapi kita open request ya teman Pro 2 ya. Tadi ada dari Bahrum okay, ya.
1: Di WhatsApp.
0: Requestnya After Matthew.
1: Betul.
0: Dari apa? Ari Irham ya?
1: Betul.
0: Ari Irham.
1: Nah, tuh kan ini banyak banget nih udah nih. So buat yang mau gabung langsung aja gabung ke TikTok teman Pro 2 ya, RRI Pro 2 Banjarmasin.
0: Eh, tapi aku mau puterin ini deh.
1: Apa?
0: Apa?
1: Rollerblade.
0: Udah siap belum? Bukan, ini ada requestnya Herman.
1: Apa?
0: Seventeen kemarin.
1: Oh, kemarin.
0: Sama pura-pura dari Lioda, requestnya dari Zivin. Zivin ya. Oke deh.
1: Oke.
0: Kalau mau bergabung bisa kemana Linda?
1: Langsung ke TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin, karena kita yang paling cepat langsung di TikTok ya, harus yang setia-setia aja.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.

0: Apa? Oh gitu. Udah kok nih, udah aku nyalain mic-nya.
1: Udah kedengeran belum?
0: Udah dong. Di kamu enggak ya?
1: Gak tahu soalnya sininya.
0: Oh iya udah deh. Iya pokoknya ini soalnya ini ya, Tom Pradu ada yang kayak sok-sokan ini. Sok-sokan mau eksperimen live gitu. Jadi kayak agak ribet tiba-tiba gitu ya. Ada aja manusianya sekarang ketawa-ketawa ya tuh pro 2.
1: Iya, kan biar beda gitu loh. Bisa enggak dikecilin aja suara di tempat Anda?
0: Enggak dong. Udah. Aku udah ini nah.
1: Bisa sebenarnya. Masa enggak bisa?
0: Bisa. Ya, kita sekarang lagi live TikTok makanya ini agak hektik ya teman pro 2 ya. Lagi live TikTok dan ini udah ada requestan lagi yang masuk.
1: Betul.
0: Tadi dari Jer Oh, dari sepatu baru. Cie, udah siap belum sepatu baru?
1: Gimana nih jalan-jalannya? Oh, ada yang mau ke Bali, bener.
0: Siapa coba?
1: Balitung.
0: Balitan, Banjarbaru dong.
1: Bisa juga.
0: Dia requestnya sama Cipta Jagat Rasa Linda.
1: Oke.
0: Sama tadi dari ini Novita. Novita requestnya Takkan Terulang dari apa Roni Parolian sama Vanessa Z. Buat kamu yang mau bergabung juga Tom Pro 2 ya, bisa gabung sama Mute dan Linda di TikTok di Red Ian Skr Pro 2 Banjarmasin.

0: Prodo Banjarmasin. Mana suaranya?
1: Teman terbaik kamu.
0: Kecilnya, kecilnya. Kecilnya. Halo Kak, kata Bagus Putra tuh.
1: Bagas.
0: Halo.
1: Bagus lah, kamu keingetan Bagus.
0: Tadi aku ngomongnya apa? Bagus ya. Oh, iya, sorry. Maksudnya Bagus yang Bagas ini loh. Bagas yang Bagus ini gitu. Aku maksudnya kayak gitu. Ini berikutnya dari kuasan tadi ya. Dari WhatsApp tadi siapa tadi namanya Linda yang
1: Zuli ya?
0: Bukan.
1: Yang mana dulu nih?
0: Bukan dong, yang
1: kan remok.
0: Magu bukan itu tuh yang ada love kuning-kuning.
1: Sembuh kembali.
0: Oh, sembuh kembali, aku kira ini tadi satunya. Oke, sembuh kembali dari Sabrina Leonor. Itu tadi requestan siapa?
1: Dari 0813-8133 sekian-sekian dari
0: Maria. Maria. Terus tadi juga ada sama requestannya, jadi kita satuin aja ya teman Pro 2 ya.
1: Mm-mm.
0: Terus juga berikutnya ada dari Mai yang requestnya Hachu. Hachu.
1: Akhirnya Salma Salsabil ya.
0: Benar, buat kamu yang mau untuk request masih bisa ya teman Pro 2. Bisa langsung aja ke TikTok kita di RRI_Pro2Banjarmasin.

0: Langsung ya.
1: Oke, teman Pro 2 ya. Udah siap belum?
0: Astagfirullah, astagfirullah.
1: Yang muterin lagu yang berikutnya.
0: Aduh, jalan-jalan. Kita kayaknya udah kena sindrom deh.
1: Iya, kena sindrom rollerblade.
0: Langsung tiba-tiba kayak gitu tuh. Ya, teman-teman di TikTok juga jalan-jalan katanya.
1: Gak bisa, karena seru banget itu lagu ya, bener. Lanjut kita puterin requestan siapa, Mut?
0: Langsung dari requestan Tams ya. Apa ada judulnya? Cegil, Nabila Takia.
1: Nah tuh Tams.
0: Habis itu juga dari Zulia, Angie Carvalho dengan Remuk katanya.
1: Remuk,
0: padahal sebelumnya jadi Cegil, abis itu jadi Remuk.
1: Iya, nah makanya banget. Tuh jangan terlalu berekspektasi tinggi, takutnya nanti patah hati.
0: Aduh.

0: Enggak apa-apa. Aduh, tahun peradua kita tuh lagi ngebahas ini ya.
1: Dunia terbalik.
0: Dunia terbalik. Terus aduh, pokoknya pikiran-pikiran yang
1: out of the box ya.
0: Kata peradua itu aku enggak kepikiran, Kak. Berarti aku nah, agak ini ya.
1: Itu kan agak kelebihan ya. Enggak konsep sih, agak mungkin IQ-nya di atas rata-rata.
0: Oh, enggak apa-apa, aku pinter berarti ya. Nah,
1: makanya itu.
0: Berarti ini nih yang nyampe-nyampe aja.
1: Nah, betul.
0: Gitu. Enggak apa-apa kalau enggak relate, enggak apa-apa kalau tahun peradua.
1: Jadi mungkin manusianya bisa diawetkan karena berbentuk langka.
0: Boleh nanti ya, tapi agak serem aja sih tempat kedua ya.
1: Kita lanjut aja deh ya.
0: Kita ke requestan Ian.
1: Jalan-jalan
0: ke luar. Enggak ada ya.
1: Berikutnya.
0: Kita ke requestan Ian dulu dengan Confident dari Justin Bieber. Sama dari Tina, Alamak, Rizky Febian dan Adrian Khalif, teman peradua ya. Buat kamu yang mau ngebahas tentang hal-hal yang tidak dipikirkan tadi, boleh gabung aja jalan-jalan ke TikTok kita di RRI Naskah Peradua Banjarmasin.

0: cinta.
1: Radio RR Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aduh, makin malam makin seru banget. Teman Pro 2 makin nambah juga penontonnya baru makin malam.
2: Makin ngalor ngidul juga sih sebenarnya obrolannya kemana-mana. Kemana-mana. Ya aku udah tahu tadi aku mau ngomong itu. Aku tadi mau nyebut itu. Tapi kita langsung puterin 3 lagu terakhir aja ya, teman Pro 2 ya. Dari Bagas Putra tadi sama Unique,
1: betul. Ya.
2: Sumpah Mati, Nicky Baker. Terus juga dari Day, If I Treasure. Dan nanti terakhir requestan Muhammad Haris Pojur, teman Pro 2 ya. Jadi Muta dan Indah harus pamit sekarang deh.
1: Betul, teman Pro 2. Dan thank you banget buat yang udah dengerin. Dan mohon maaf kalau ada salah kata, perbuatan, mimik wajah dan lain sebagainya.
2: Habis ini
1: kita
2: tapi
1: sambil live di TikTok juga.
2: Iya, habis ini tapi tetap ditemenin sama lagu-lagu. Betul. Ya. Sampai jam 12 malam nanti. So, Muta pamit.
1: Linda pamit. Setia terus di Pro 2 Banjarmasin.
2: Teman terbaik kamu. Bye bye.

Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Mitigasi adalah upaya yang memiliki tujuan, yaitu agar dapat mengenali resiko akan datangnya bencana, perencanaan, serta penanggulangan dan lainnya. Untuk lebih lengkapnya mengenai cara mengatasi bencana alam beserta mitigasinya. Guna mengurangi resiko serta dampak dari bencana, ada beberapa langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan. Langkah awalnya adalah mengurangi dampak dari bencana yang bisa kapan saja terjadi. Contoh kegiatannya, seperti melakukan pemetaan pada wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan yang tahan gempa, penanaman pohon, hingga memberikan penyuluhan terhadap kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Langkah selanjutnya adalah melakukan perencanaan yang mana akan berpatokan dengan bencana yang pernah terjadi dan mungkin saja terjadi kembali. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan korban jiwa serta kerusakan yang mungkin terjadi pada fasilitas umum. Langkah ketiga mitigasi yaitu respon sebagai upaya untuk meminimalisir bahaya yang diakibatkan bencana. Tahap ini berlangsung pasca bencana. Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah

melihat. Langkah ini perlu diambil setelah terjadi bencana, yang mana bertujuan untuk mengembalikan kondisi seperti sedia kala.

0: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren.

0: much.
1: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneh. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

0: Persatuan dan kepedulian tak semakin pudar. Teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Di bawah eloknya bulan purnama.

0: foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Teman Pro 2 yang di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kembali lagi besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui FM 95,2 MHz. Akhirnya Linda beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Sabtu 13 Juni 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Bahkan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya.

0: semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. ini pasti wasawisus syaitan, ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal, agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fi sabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
2: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan dalam menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya, yang pertama, menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, menyiapkan jaket atau pakaian hangat. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yang keempat, mengkonsumsi vitamin bila perlu. Yang kelima, rutin berolahraga. Dan yang terakhir, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Untuk itu, dengan melakukan persiapan, diharapkan mampu membuat masyarakat bisa tetap sehat dan siap meskipun dalam kondisi hujan.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Intermezzo.
2: Dok, lama nggak ketemu. Kos di mana sekarang?
3: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
2: Mantap. Sebulannya berapa?
3: 30 hari.
1: Intermezzo. Kamu masih bersama Pro 2. Teman

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Di Prodeo FM, teman terbaik teman-teman Prodeo, sekarang saatnya info Prodeo untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari RRI.co.id untuk kabaran Banjarmasin. Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh sukses mencuri perhatian mancanegara. Tiga wisatawan asal Turki datang berkunjung dan terkesan dengan konsep koleksi satwa hingga suasana nyaman yang ditawarkan. Tiga warga negara Turki yakni Dirin, Nasril, dan Fayet mengunjungi Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh pada Jumat 12 Juni 2026. Selama berada di lokasi, mereka berkeliling menikmati beragam koleksi satwa, mulai dari aneka burung eksotis, reptil, hingga mamalia yang menjadi daya tarik utama taman tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
2: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id atau KBRN Banjarmasin. Kejuaraan Wali Kota Cup Cabang Olahraga Bola Voli secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Haja Ananda di Gor Indoor SKB Mula Warman, Jumat 12 Juni 2026. Ajang yang digelar dalam rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin menjadi wadah dalam penjaringan atlet muda berbakat di Kota Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
2: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Bank Sampah Unit Mur Seindah di Kelurahan Pekauman terus berperan aktif dalam mendukung pengelolaan limbah pasca penutupan TPA Basiri. Melalui pendekatan berbasis masyarakat, lembaga ini dinilai mampu membantu mengurangi timbunan sampah sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Hal ini terungkap dalam riset mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Lambung Mangkurat yang menyoroti kontribusi Bank Sampah Mur Seindah terhadap pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin. Selain menjadi tempat pengumpulan sampah terpilah, bank sampah ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Duh, kesel banget.
3: Ada apa sih?
2: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
3: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
2: Iya sih, tapi bikin emosi.
3: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
2: Iya ya, kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
3: Nah, itu tuh, betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
4: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

Di Pradio FM, teman terbaik kamu, teman Pradio. Selamat pagi dan semangat pagi di Spada. Selamat pagi teman Pradio untuk edisi pagi hari ini, Sabtu 13 Juni 2026 ya. Menemani kamu bareng Edo di edisi pagi weekend kamu, teman Pradio. Sampai jam 10 pagi nanti kita terus-terusan bareng. Ada beberapa info terbaru lainnya dan juga khususnya untuk 60 menit ke depan, kita bakal ngobrolin seputar health, love, dan juga lifestyle. Sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu di Pradio FM, so keep tuning. Selamat pagi buat teman-teman yang udah tuning di Pradio FM ya.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Intermezzo.
2: Acep,
3: ya ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi cum?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.

0: besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

Di Pradio FM, teman baik kamu, teman Pradio. Dan masih bareng Edi, pada untuk edisi pagi hari ini ya. Sejumlah kebiasaan yang dilakukan di pagi hari bakal kita kulik nih. Dan ternyata berpengaruh loh sama seluruh proses metabolisme tubuh, termasuk kenaikan berat badan. Nah, apa aja nih teman Pradio yang ternyata kebiasaan di pagi hari ini bisa bikin kita naik berat badannya. Mempunyai tubuh ideal tuh jadi impian banyak orang pasti ya. Selain bisa menunjang penampilan, menjaga berat badan tetap sesuai, penting juga untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Tubuh yang mengalami kelebihan berat badan lebih rentan terserang berbagai penyakit lah teman Pradio ya, mulai dari diabetes hingga masalah hipertensi jantung. Karena itu menjaga pola hidup sehat itu perlu dilakukan sejak dini. Sayangnya masih banyak dari kita yang gak sadar bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan setiap pagi ternyata bisa memicu kenaikan berat badan. Padahal pagi hari itu jadi waktu penting ya, yang bisa mempengaruhi pola makan, terus metabolisme, sampai mood sepanjang hari. Kalau kebiasaan yang dilakukan kurang tepat, tubuh bisa lebih mudah merasa lapar sehingga dalam waktu tertentu jadi bertambahlah berat badan gitu ya. Apa aja nih kebiasaan-kebiasaannya yang bikin berat badan nambah nih teman Pradio? Dirangkum dari It This Not That dan juga Woman Health Magazine. Yang pertama adalah melewatkan sarapan. Nah, sebagian orang tuh sengaja gak sarapan karena pengen ngurangin asupan kalori gitu ya, niatnya. Tapi ternyata kebiasaan ini justru bisa bikin tubuh lebih mudah lapar dan memicu makan berlebihan di siang hari. Karena saat tubuh gak dapat asupan makanan di pagi hari, kadar gula darah tuh bisa menurun dan hormon lapar meningkat. Akibatnya seseorang tuh jadi lebih mudah ngemil atau makan dalam porsi besar pada siang hari. Sebagai solusinya, kamu bisa coba mengonsumsi sarapan tinggi protein ya, seperti telur, oatmeal, atau yogurt agar rasa kenyang bertahan lebih lama.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini juga menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecina.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
3: Benar itu.
2: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
3: Betul.
2: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
3: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
2: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
3: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.
4: Kamu masih bersama Produk.

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahun Prado 2. Dan masih bareng Edo ya. Tadi kita dengerin Criminal Over You ya, dari Afghan and Thuy, tahun Prado 2. Lanjut masih ngobrolin seputar beberapa kebiasaan pagi yang ternyata bisa bikin kita atau bisa bikin berat badan kita tuh naik, teman-teman. Selain melewatkan sarapan, terlalu banyak mengonsumsi makanan manis juga salah satunya ya. Nah, kebiasaan pagi hari yang satu ini, teman-teman Prado 2, terlalu banyak mengonsumsi makanan manis saat sarapan, yakni makanan tinggi gula yang bisa menyebabkan lonjakan gula darah cepat, lalu turun drastis dalam waktu yang singkat. Kondisi ini tuh bisa bikin tubuh lebih cepat lapar dan memicu keinginan ngemil ya. Konsumsi makanan tinggi gula pun disebut bisa mempengaruhi energi tubuh sehingga seseorang lebih mudah merasa lemas. Selain itu, nggak ngerapiin tempat tidur juga ternyata bisa jadi salah satu kebiasaan buruk di pagi hari yang menaikkan berat badan kita. Siapa sangka ya, kebiasaan sederhana yang satu ini juga berkaitan dengan pola hidup yang lebih sehat. Survei dari National Sleep Foundation menemukan orang yang rutin merapikan tempat tidur cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Tidur yang berkualitas ini bisa membantu menjaga keseimbangan hormon tubuh, termasuk hormon yang berkaitan dengan rasa lapar dan juga metabolisme. Bukan itu aja, teman-teman Prado 2, kebiasaan kecil ini pun juga bisa melatih disiplin dan membentuk rutinitas positif lainnya, khususnya memilih menu untuk sarapan.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Intermezzo.
2: Dok, lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
3: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
2: Mantap. Sebulannya berapa?
3: 30 hari.
1: Intermezzo.
4: Coba lihat mat, mereka mat.
5: Yang mana?
4: Itu sedang foto-foto.
5: Oh, biasalah dang. Dokumentasi penting dang.
4: Ya, paling sejam mereka di tempat hilang duduk mereka.
5: Ah, sama kayak kita dang. Abis absen, keluyuran dang.
4: Iya beda lah mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
5: Iya juga ya dang ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati dang.
6: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
7: Prodo FM, teman terbaik kamu.

di Brado FM, teman baik kamu tahu Brado ya. Masih berada di Sepada untuk edisi pagi hari ini ya. Kalau ngobrolin seputar kebiasaan-kebiasaan buruk yang ternyata bisa menaikkan berat badan kita di pagi hari, pasti nggak lepas sama kebiasaan yang satu ini, kurang minum air putih. Ya, tubuh yang kekurangan cairan biasa tuh ngasih sinyal yang mirip sama rasa lapar ya teman Pro 2, apalagi pagi-pagi nih baru bangun gitu ya. Dampaknya seseorang tuh bisa makan lebih banyak padahal tubuh sebenarnya cuma butuh cairan alias air putih ya teman Pro 2. Karena itu kamu bisa biasain minum segelas air putih setelah bangun tidur biar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Efeknya rasa lapar bisa ditahan, kamu pun gak mengonsumsi sarapan dalam jumlah yang banyak ya teman Pro 2. Selain itu juga bangun pagi dalam kondisi stres menjadi salah satu kebiasaan yang kayaknya perlu kita hindari ya teman-teman. Karena bangun tidur dengan pikiran terburu-buru atau stres ini bisa mempengaruhi berat badan. Kondisi ini juga bisa meningkatkan hormon kortisol yang berkaitan dengan penumpukan lemak, terutama di area perut. Tingkat stres yang tinggi di pagi hari, terutama akibat kurang tidur atau kebiasaan terburu-buru, ini bisa memicu keinginan mengonsumsi makanan tidak sehat dan meningkatkan risiko penumpukan lemak perut ya. Hindari beberapa kebiasaan pagi hari yang bikin gemuk tadi, kalau pengen tubuh tetap sehat, dan jangan lupa juga untuk menjaga asupan gizi tetap seimbang.

0: Tratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Waspada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simpel dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital, dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.

di Brada FM, teman terbaik kamu tahun Brada. Keep tuning karena masih ditemani barang Edo untuk pada pagi hari ini ya. Setelah ini kita bakal update beberapa info lokal terbaru di Brada FM. Dan semangat pagi juga buat teman Brada yang lagi tuning mungkin ya menikmati weekendnya teman-teman sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu di Brada FM.

0: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Intermezzo.
2: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
3: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
1: Intermezzo.
4: Hey, naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
5: Oh, no.
4: Pakai tikus dong naik motor.
6: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
7: Oh no.
8: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
5: Oh no.
9: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik baik.
10: Selamat pagi teman Pro 2.
11: Ada teman Pro 2.
12: Selamat pagi teman Pro 2.
13: Terbaik kamu.

di Brother FM, teman terbaik kamu tahu Radio. Dan masih banyak dari sepada kita update dulu untuk info lokal terbaru ya teman-teman. Salah satunya untuk gelaran akbar turnamen sepak bola paling bergengsi ini, Piala Dunia 2026 yang resmi bergulir pada Jumat ini hari ya, pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Pertandingan sengit antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan jadi laga pembuka yang menandai dimulainya pesta sepak bola tersebut. Menyambut pertandingan pertama ini, sejumlah titik nonton bareng atau nobar mulai bermunculan di kota Banjarmasin. Salah satu titik nobar yang dipadati masyarakat terletak di kawasan jalur Pramuka, tepatnya di salah satu retail modern. Para pecinta si kulit bundar dari berbagai kelompok usia tampak antusias nih ya menyaksikan kemenangan tim berjuluk El Tricolor atas tim asal benua Afrika di laga pembuka tersebut. Dan sejak dini hari, area pelataran retail modern ini juga sudah dipenuhi oleh deretan penonton. Salah seorang penonton, Yanto, mengaku sengaja keluar rumah sejak dini hari ya demi bisa merasakan langsung atmosfer laga pembuka tersebut. Pemuda yang bekerja sebagai tenaga kesehatan ini bahkan sempat berkeliling kota sebelum akhirnya memutuskan bergabung di titik lokasi tersebut ya. Meski yang bertanding bukan tim kebanggaannya, suasana kemeriahan laga perdana ini tetap berhasil menarik perhatian teman-teman di Banjarmasin ya. Kehadiran penonton lain di lokasi kasih membuat atmosfer pertandingan pembuka terasa semakin hidup. Dan juga kehadiran momentum nobar seperti ini sangat membantu masyarakat ya yang pengen menikmati pertandingan bersama orang banyak. Ketegangan serta keseruan yang dirasakan pun juga jauh lebih hidup kalau dibandingkan dengan menonton sendirian di rumah. Dan keseruan nobar di lokasi ini juga semakin bertambah lantaran pihak penyelenggara menyediakan hadiah menarik nih bagi para penonton ya di titik ini. Strategi ini juga sengaja dilakukan sebagai salah satu daya tarik untuk memeriahkan suasana serta menggaet masa ya tahun Pradua. Perhelatan Piala Dunia 2026 kali ini jadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus ya, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Yang mana momentum ini juga mencatatkan Meksiko sebagai negara pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali sepanjang sejarah ya tahun Pradua. Turnamen akbar yang tersebar di 16 kota berbeda di 3 negara ini juga dijadwalkan bakal berlangsung ketat hingga 19 Juli mendatang. Selain itu juga edisi tahun ini jadi tanda diterapkannya format baru yang melibatkan 48 negara peserta yang terbagi ke dalam 12 grup.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
3: Benar itu.
2: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
3: Betul.
2: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
3: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
2: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
3: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.

Di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado. Sekarang saatnya kita kabarkan untuk info prediksi cuaca di pagi hari ini, dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan cuaca bakal berawan di wilayah tanah laut. Terus juga beberapa wilayah diperkirakan bakal terjadi hujan ringan untuk wilayah Banjar dan juga hulu sungai utara serta tanah bumbu. Sementara sisanya antisipasi tahun Prado karena diperkirakan hari ini bakal terjadi hujan petir untuk wilayah Kota Baru, Baritokuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tabalong, Balangan, Kota Banjarmasin, dan juga Kota Banjarbaru. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Dek, sendirian aja jalannya. Tinggal di mana?
2: Tinggal di rumah, Bang.
1: Maksudnya, rumahnya di mana?
2: Iya, rumahnya ditinggal. Masa jalan bawa rumah?
3: Intermezzo.
4: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada Perunggu dengan 33 kali ya. Siapa nih teman-teman yang suka main basket di lapangan basket dekat patung Bekantan? Sekarang kan kabarnya terpaksa ditutup ya sementara nih, karena areanya digunakan untuk mendukung pengerjaan proyek strategis dari pembangunan pintu air dalam program National Urban Flood Resilience Project. Yang mana kabarnya penutupan lapangan ini jadi perhatian masyarakat juga, terutama kalangan pecinta olahraga yang memang selama itu jadi jarang ya untuk mendapatkan fasilitas gitu tahun Prada 2 semenjak ditutup sementaranya lapangan basket di dekat patung Bekantan ini. Dan terutama kalangan pecinta olahraga sih ya, yang selama ini menjadikan fasilitas ini sebagai tempat beraktivitas. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin Ibnu Sabil membenarkan bahwa sebagian area lapangan basket dipakai sebagai lokasi penempatan material konstruksi dan alat berat milik Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3. Dan menurut beliau juga penggunaan fasilitas ini telah melalui prosedur resmi setelah BWS menyampaikan surat permohonan kepada pemerintah Kota Banjarmasin. Walaupun cuma setengah lapangan yang terdampak ya teman-teman, distributor aparat juga memutuskan menutup seluruh area lapangan nih demi menghindari risiko kecelakaan selama proyek berlangsung ya. Dan ditegaskan juga keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan pengguna lapangan, khususnya para atlet dan juga masyarakat yang rutin berolahraga di kawasan Siring. Di tengah kekhawatiran masyarakat terkait dampak proyek terhadap fasilitas publik, Pemko Banjarmasin juga memastikan kondisi lapangan basket itu nggak akan dibiarin rusak ya. Distributor aparat juga mengaku terus melakukan pengawasan selama proses pembangunan berlangsung. Dan juga kontraktor pelaksana bersama instansi terkait sudah berkomitmen dinyatakan nih memperbaiki dan mengembalikan kondisi lapangan setelah proyek selesai dikerjakan. Tapi di balik penutupan sementara lapangan basket, Pemko juga melihat proyek NUF Rep sebagai peluang besar gitu ya untuk mempercantik salah satu ikon wisata Kota Banjarmasin. Kawasan Piara Tendean salah satunya disebut bakal dapat sentuhan penataan baru mulai dari pembentukan area sekitar patung Bekantan hingga revitalisasi air mancur yang memang selama ini tuh jadi daya tarik pengunjung ya teman Prada. Salah satu rencana yang sedang disiapkan adalah penerapan sistem otomatis pada air mancur patung Bekantan. Dengan teknologi ini, jadwal pancuran air bakal lebih teratur dan dapat menjadi atraksi wisata yang harapannya sih lebih menarik ya teman Prada.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.